0: lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibangun dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
7: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
6: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
8: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
6: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
9: Iya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
10: Mulasunya apa aja Mas yang
9: bisa nanti saja, kan belum dibahas.
6: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
11: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
12: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
14: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani Anda dengan berbagai aktivitasnya. Mendatang kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia untuk 12 Oktober. Mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota se-Indonesia Senin 12 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Yohanes AK mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Banda Aceh, udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, hujan disertai petir. Untuk Serang, hujan dengan intensitas sedang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Bandung, hujan disertai petir. Denpasar dan Mataram, hujan dengan intensitas ringan. Kupang, hujan disertai petir. Pontianak, hujan dengan intensitas sedang. Palangkaraya, hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Mamuju, Makassar, Palu, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan. Kendari, hujan disertai petir. Gorontalo, berawan tebal. Untuk Maluku dan Papua, yang mana Ternate dan Merauke, hujan dengan intensitas sedang. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

dan kecil dengan bulu super lembut. Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut, tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal

Di RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan

di pagi ini. Masih saya temani Anda di Fafak Pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Panama pada 9 Oktober 2026 dan diikuti lebih dari 40 gempa susulan, yang mana melaporkan rangkaian guncangan tersebut terjadi dalam beberapa jam setelah gempa utama. Gempa susulan merupakan bagian alami dari proses setelah gempa utama. Fenomena ini dapat berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lebih lama, bergantung kondisi sumber gempa. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa utama mengubah kondisi batuan di sekitar sumber gempa. Batuan kemudian mengalami penyesuaian yang dapat memicu rangkaian gempa susulan. Proses itu berkaitan dengan pergerakan batuan di sepanjang bidang patahan. Karena penyesuaian tidak terjadi sekaligus, gempa susulan dapat muncul berulang kali setelah guncangan utama berhenti. Gempa susulan bukan sekedar gempa dari gempa utama. Guncangan tersebut terjadi akibat pergerakan batuan yang masih berlangsung di sekitar wilayah sumber gempa. Para ilmuwan menemukan pola bahwa jumlah gempa susulan cenderung berukuran seiring waktu. Pola itu dikenal sebagai hukum Omori yang diperkenalkan seismolog Jepang Fusakichi Omori pada tahun 1894. Hukum Omori menjelaskan hubungan antara waktu setelah gempa utama dan frekuensi gempa susulan. Namun jumlah gempa susulan tidak selalu turun secara teratur setiap harinya. BMKG menjelaskan pola tersebut melalui rangkaian gempa Flores bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hingga hari ke-16, jumlah gempa susulan harian masih naik turun meski kecenderungan jangka panjangnya menurun. Pada hari pertama, gempa Flores mencatat 733 gempa susulan. Jumlah itu sempat naik menjadi 887 kejadian pada hari ke-6, sebelum turun menjadi 462 kejadian pada hari ke-16. Gempa susulan umumnya memiliki magnitudo lebih kecil daripada gempa utama. Meski begitu, beberapa guncangan masih dapat terasa kuat dan merusak bangunan. Gempa susulan yang lebih kecil juga berbahaya bagi bangunan yang sudah rusak. Karena itu, masyarakat tidak boleh menganggap setiap guncangan lanjutan sebagai kejadian tanpa resiko. Lama rangkaian gempa susulan berbeda-beda tergantung karakteristik gempa utama dan kondisi wilayahnya. Pada sejumlah kasus, aktivitas tersebut dapat berlangsung berminggu-minggu atau lebih lama. Dalam kasus gempa Flores, BMKG mencatat 4.258 gempa susulan hingga 21 Agustus 2026. BMKG memperkirakan rangkaian tersebut berpotensi berlangsung selama 3 hingga 4 minggu. Perkiraan durasi itu bukan tanggal pasti berakhirnya gempa susulan. Masyarakat perlu memahami bahwa resiko guncangan lanjutan masih dapat muncul selama aktivitas kegempaan berlangsung. Nah, salah satu resiko utama adalah kerusakan bangunan akibat guncangan berulang. BMKG menghimbau warga menjauhi bangunan yang retak atau rusak hingga dinyatakan aman. Nah, selain memperhatikan kondisi bangunan, masyarakat perlu mengetahui langkah keselamatan saat gempa kembali terjadi. Jika berada di dalam bangunan, lindungi kepala dan berlindung di tempat aman selama guncangan berlangsung. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi resmi BMKG dan arahan petugas kebencanaan. Gempa susulan merupakan bagian dari proses alami setelah gempa utama, tetapi keselamatan tetap harus menjadi prioritas. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di hari ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung, apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses ya untuk Anda. Kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, tetap semangat ya, siapa tahu apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak Fak dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, mendengar masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 4 DKI Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mensos mengikuti kegiatan makan bersama sekaligus berdialog dengan siswa mengenai pengalaman mereka selama menempuh pendidikan. Mensos mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. Program ini diharapkan membantu siswa mengajar ketertinggalan akademik sekaligus mengembangkan keterampilan dan karakter. Menurut Mensos, sebagian siswa sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan, sementara lainnya mengalami putus sekolah sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Melalui Sekolah Rakyat, mereka diharapkan dapat belajar bersama dan memperoleh kemampuan akademik yang setara. Mensos mencontohkan seorang siswa berusia 12 tahun yang sebelumnya belum pernah bersekolah. Ia juga menyebut sejumlah siswa memiliki latar belakang keluarga yang beragam dan membutuhkan pendampingan khusus selama mengikuti pendidikan. Mensos mengakui fasilitas Sekolah Rakyat belum sepenuhnya sempurna, sehingga pemerintah terus berupaya melengkapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Fasilitas yang disiapkan mencakup ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, asrama, serta tempat makan bagi siswa. Ia juga mengapresiasi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang mendampingi siswa dengan beragam persoalan. Menurutnya, sebagian siswa membutuhkan perhatian khusus karena memiliki pengalaman kekerasan, persoalan keluarga, maupun masalah psikologis. Mensos berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi lingkungan belajar yang nyaman, sekaligus membentuk generasi berkarakter dan cinta tanah air. Pemerintah juga menargetkan para siswa mampu mengembangkan potensi diri untuk berkontribusi bagi Indonesia pada masa mendatang. Salah satu siswa yang mengikuti kegiatan tersebut ialah Rahmat Zulfa Naim, siswa kelas 10-2 SRT 4 DKI Jakarta. Ia mengaku baru sekitar 1 bulan mengikuti pembelajaran setelah sebelumnya berhenti sekolah dan bekerja di sejumlah tempat. Rahmat menceritakan dirinya sempat menempuh pendidikan tingkat SMA di Bekasi sebelum berhenti saat masih bersekolah. Setelah itu ia bekerja di beberapa tempat mulai dari Bogor, tempat bermain anak-anak hingga Kementerian Agama. Selain setelah sekitar 1 tahun tidak bekerja, Rahmat mendapat tawaran untuk melanjutkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Ia menerima tawaran tersebut karena ingin kembali bersekolah setelah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

0: Menggapai Proses adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kasbi El Maliki, diterbitkan tahun 2019. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca tentang pentingnya menjalani dan menghargai proses dalam mencapai tujuan hidup. Kasbi El Maliki berfokus pada bagaimana menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Dalam bukunya, Menggapai Proses, Kasbi El Maliki menekankan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian akhir, tetapi dari cara kita mengelola perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses ini meliputi segala hal yang kita alami sepanjang jalan, baik kegagalan, kesulitan, maupun keberhasilan kecil yang seringkali terabaikan. Dengan memfokuskan diri pada proses, kita belajar lebih banyak berkembang dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambil. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih menghargai setiap langkah dalam hidup, mengelola emosi, dan belajar dari setiap pengalaman. Pembaca diharapkan dapat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, dan lebih bisa menghargai setiap detik perjalanan hidup mereka. Buku ini memberikan motivasi dan perspektif baru tentang arti sebuah perjalanan, serta pentingnya pembelajaran dari setiap proses yang kita lalui. Menggapai Proses merupakan buku yang mengajak pembaca untuk melihat dan merayakan setiap bagian dari proses menuju pencapaian, serta untuk lebih fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan diri sepanjang perjalanan tersebut. Demikian esensi buku Menggapai Proses karya Kasbi El Maliki.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Selamat siang untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga ataupun juga untuk Anda yang hingga saat ini masih berpacu dengan berbagai aktivitasnya. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda boleh menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya ya. Silakan di jalur telepon 0811 495 9490. Sekali lagi untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda dapat gabung bersama kami menyampaikan berbagai keluhannya di 0811 495 9490.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya. Baik, pendengar, pada tanggal 12 Oktober ya diperingati sebagai momen meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sejarah dan kebudayaan atau dikenal dengan Hari Museum Nasional.

Ya, peringatan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah Museum se-Indonesia pertama di Yogyakarta pada 12 sampai 14 Oktober 1962. Tanggal 12 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Museum Nasional melalui pertemuan permusiuman di Malang pada 26 sampai 28 Mei 2015. Pertemuan yang dihadiri sekitar 250 pengelola museum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi perkembangan permuseuman nasional. Sejarah museum di Indonesia sendiri telah berlangsung ya sejak masa pemerintahan kolonial Belanda melalui pendirian lembaga penelitian pada tahun 1778. Lembaga tersebut berkembang menjadi cikal bakal Museum Nasional Indonesia yang kini berada di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta. Melalui peringatan ini masyarakat diajak meningkatkan kunjungan sekaligus memanfaatkan museum sebagai sarana pendidikan dan pelestarian warisan budaya. Museum juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan perjalanan sejarah serta identitas kebudayaan bangsa kepada generasi muda. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait hasilnya identik dengan gambar yang diartikel CNBCIndonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah miskin ekonomi tumbuh 5%. Foto tersebut menampilkan Kating Basri di sebelah kiri Luhut dan Septian Haryo Seto. Melalui keterangannya, foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 9 Juni 2026. Luhut beserta jajarannya bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI ya. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan langsung saja di jalur telepon 811-495-9490 ya, melalui jalur telepon ataupun via WA. Silakan saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Dan berbagai keluhan Anda akan kami sampaikan ya kepada instansi terkait, dan seperti apa statement ataupun tanggapan dari tanggapan terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan dapat Anda ikuti setiap acara Halo RRI ya, Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Buat yang mau bergabung bersama kami, silakan nih di 0811 495 9490 menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Quijote, buku karya Miguel de Cervantes, adalah sebuah novel klasik yang diterbitkan pada tahun 1605. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan genre novel. Esensi dari novel Don Quijote terletak pada tema-tema utama yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas. Novel ini mengisahkan tentang seorang kesatria yang bernama Don Quijote yang hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Don Quijote mulai kehilangan kontak dengan realitas dan mulai melihat dunia melalui lensa imajinasi yang berlebihan. Melalui karakter Don Quijote, Cervantes mengajak pembaca untuk merenungkan tentang batas antara imajinasi dan realitas, serta bagaimana identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan mereka. Novel ini juga mengangkat tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu, Don Quijote juga dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan humor yang cerdas. Cervantes menggunakan bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan dunia fiksi yang diciptakan oleh Don Quijote, serta menggunakan humor untuk mengkritik kebodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Secara keseluruhan, buku Don Quijote terletak pada tema-tema universal yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas, serta gaya bahasa dan humor yang digunakan oleh Cervantes untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Novel ini tetap relevan hingga saat ini dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku Don Quijote, karya Miguel de Cervantes.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.
2: Selamat siang pendengar, masih saya temani Anda di Halo RRI. Dan buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan ya di jalur telepon 0811 495 9490 ya. Oke, masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk Anda ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan di jalur telepon maupun di via WA. Dan keluhan Anda akan kami sampaikan ya kepada instansi terkait. Dan tanggapan tersebut dapat Anda ikuti ataupun kami akan siarkan setiap acara Halo RRI ya, Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda selalu menjaga kesehatan ya, setiap melaksanakan aktivitas Anda. Buat yang akan melaksanakan kegiatan di luar rumah atau luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker ya, karena kondisi cuaca di Kabupaten Fakfak dikategorikan tidak sehat, sehingga apapun aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air putih, makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya, sehingga bisa menjaga kekebalan tubuh kita ya, untuk menghadapi setiap kondisi cuaca yang kurang baik-baik saja untuk saat ini. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami, ataupun juga buat yang baru saja bergabung, tetap semangat untuk Anda. Buat yang ingin bergabung bersama kami dan menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di 0811 495 9490.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini. Buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung silakan, yang ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya, atau mungkin bingung entah mau menyampaikannya kemana, boleh di Halo RRI di 0811 495 9490, atau bisa melalui WA juga ya, boleh, silakan saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya coba terima yang sudah gabung ya. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Halo RRI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana?
3: Jalan Cendrawasih.
2: Oke, dengan Ibu siapa?
3: Ibu Ros.
2: Oke, Ibu Rosna. Baik, silakan Ibu Rosna.
3: Ini menyangkut air ini.
2: Air, ada apakah dengan air?
3: Kalau sudah kasih jalan sampai 2-3 hari berturut-turut, lebih baik pamit tuh kasih jalan ya, di rumah-rumah, biar 1 jam kah 2 jam, biar katong dapat 1 drum juga sudah jadi.
2: Ini
3: dan air, tinggal katong bayar bayar air setiap bulan, baru air terang ngalir.
2: Oke,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Rosna yang sudah bergabung ya di seputaran Jalan Cendrawasih Puncak nih. Baik, terima kasih. Nanti kami coba sampaikan keluhannya ya kepada instansi terkait, dan nanti tanggapannya dapat Anda ikuti setiap acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada lagi yang ingin menyampaikan keluhannya seperti Ibu Rosna, boleh silakan di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang ini ada sekolah di
13: Pondok.
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka

solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Anda tentu tak asing dengan suara ini, kan? Ya, ini suara dari permainan lato-lato. Permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Permainan lato-lato memiliki banyak nama. Di sebagian pulau Jawa, lato-lato disebut tek-tek. Di wilayah Sumatera disebut dengan kato-kato. Sedangkan kita di Fak-Fak menyebutnya tok-tok. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai collector balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Tahukah Anda, lato-lato awalnya diciptakan bukan sebagai mainan. Lato-lato dulunya semacam senjata berburu yang digunakan para koboi, terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Cara menggunakannya dengan dilempar ke arah kaki hewan buruan hingga terjatuh. Ternyata kebiasaan main lato-lato ini memiliki dampak baik pada koordinasi tangan para koboi yang membuat mereka semakin jeli dalam berburu. Sehingga di Amerika diciptakan permainan lato-lato yang aman untuk anak-anak dari bahan plastik. Tujuannya adalah untuk melatih gerak motorik dan koordinasi tangan anak-anak agar lincah. Mainan ini juga sempat mendunia termasuk di Indonesia. Lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 90-an, bahkan tahun 60-an. Dan menurut New York Times, sempat ada kejuaraan dunia lato-lato tahun 1971 di Italia. Kompetisi lato-lato ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara untuk menguji ketangkasan tangan dan mata.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Ibu Rosna yang tadi sudah gabung bersama kami di Halo RRI 0811-495-9490. Dan tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Halo RRI dengan berakhirnya acara ataupun program Halo RRI siang hari ini. Saya Hatijah Baju juga pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nuraisa di Lintas Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: RRI Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini, awal pekan Senin 12 Oktober 2026, menggantikan rekan Hatija Bajo. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu dari daerah Aceh baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan pilihan lagu dari berbagai daerah lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Sebelum saya hadirkan lagi pendengar, saya mohon perhatian Anda ya untuk satu berita duka yang berasal dari keluarga Hindom, keluarga La, keluarga Kutanggas, keluarga Kabes, keluarga Wow. Berita duka ini ditujukan kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat, serta masyarakat fak-fak sekitarnya. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Tete, saudara kita Jabar Hindom pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 19:14 waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya serta menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisinya. Sekali lagi, isi berita duka, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Jabar Hindom pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 19:14 waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak. Demikian berita duka ini kami sampaikan untuk diketahui kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Dan bagi pendengar yang tinggal berdekatan dengan keluarga almarhum, kami mohon budi baik saudara untuk menyampaikan isi berita duka ini kepada keluarga-keluarga. Demikian berita duka ini kami sampaikan. Terima kasih atas budi baik saudara.

0: Adik, kumpi mana?
1: Ke kios depan, kakak.
0: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untukku juga, ya.
1: Siap, kakak.
0: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
1: Ih, kakak, terabosan, kak. Masa makanan Indonesia terus.
0: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya. Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
1: Iyo, kak.
0: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang, bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, tarian lutak-lutak merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat Pulau Kur, Kota Tual, yang mengangkat kekayaan kuliner tradisional sebagai ciri khas jati diri dan identitas daerah. Tarian ini tidak sekadar menampilkan gerakan yang indah, tetapi juga menyampaikan cerita tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Kur, khususnya aktivitas warga dalam mengolah dan memproduksi makanan khas lutak-lutak. Dengan bahan utama kenari dan embal, masyarakat mengolah kekayaan alam menjadi makanan tradisional yang memiliki nilai budaya serta menjadi bagian dari warisan kuliner yang patut dijaga dan dilestarikan. Melalui gerakan-gerakan yang menggambarkan proses pengolahan bahan, kerjasama, ketekunan hingga penyajian makanan, tarian lutak-lutak merepresentasikan semangat kebersamaan dan kreativitas masyarakat dalam mempertahankan tradisi leluhur. Lebih dari sekadar tarian, lutak-lutak menjadi simbol hubungan erat antara manusia, alam, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat Pulau Kur. Tarian lutak-lutak yang mengangkat kekhasan kuliner berbahan kenari dan embal berpotensi menjadi salah satu kekayaan seni budaya yang memperkuat identitas Pulau Kur sebagai bagian dari Kota Tual. Melalui pertunjukan ini, nilai-nilai tradisi, kreativitas, dan kebersamaan masyarakat dapat diperkenalkan kepada generasi muda maupun pengunjung dari luar daerah. Wali Kota Tual di Finualean pada proses pemasangan tiang alif dan meresmikan Masjid Al-Makarakur mengatakan bahwa melalui pelestarian seni dan budaya diharapkan masyarakat Pulau Kur semakin bangga terhadap identitas daerahnya, sementara generasi muda dapat terus berperan dalam menjaga warisan budaya agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Tarian lutak-lutak patut mendapat perhatian dan dukungan sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya yang memperkaya keberagaman seni tradisional Kota Tual. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kawan, tas yang ku pakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kah? Saya beli di sini, yo.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal, kawan. Dong sangat berbakat dan kreatif, tuh.
0: Iyo, kawan. Dari tampilan, model, dan kualitas, tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pu karya.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.

Momen Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober juga dikenal sebagai hari pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan tanpa lirik ke publik dan hanya menggunakan iringan biola. Hal tersebut dilakukan karena pada waktu itu Kongres Pemuda II diawasi oleh aparat kolonial Belanda yang melarang mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kemerdekaan. Lagu tersebut menjadi bukti besarnya nyali dan tekad nasionalisme pemuda Indonesia. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Liriknya pun ditulis dengan penuh doa dan harapan untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Lirik lagu Indonesia Raya diusung dengan tiga stanza. Stanza pertama berkisah tentang Indonesia yang saat itu belum bersatu. Stanza kedua ditulis dengan doa tulus buat Indonesia untuk menjadi negara yang bahagia. Sementara stanza ketiga menggambarkan janji dan sumpah dari seluruh rakyat Indonesia, sebuah sumpah janji setia terhadap keutuhan NKRI.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu. Dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

Mendengar pagelaran Akbar Seni Santri Al-Falah atau PASA tahun 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah pada Sabtu 10 Oktober 2026 mendapat apresiasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipandang menjadi wadah bagi para santri untuk mengembangkan kreativitas, menampilkan bakat, serta melestarikan seni dan budaya bangsa. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Hawani Tuki, yang hadir mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, kegiatan ini menjadi ruang bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan potensi di bidang seni. Ia juga menambahkan pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya memahami ilmu agama dan berakhlak mulia, tetapi juga memiliki semangat nasionalisme serta mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan para ulama. Apresiasi atas pelaksanaan tersebut juga diutarakan Bupati Gorontalo, Sofian Puhi. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan potensi diri. Pengembangan potensi generasi muda melalui pendidikan dan kegiatan seni merupakan bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

0: Dek, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
5: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

54 menit berlalu dari pukul 12 siang ini, pendengar, kami masih hadirkan pilihan lagu daerah, temani ruang dengar Anda hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Primer Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tetap para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, tapi Man City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reason. Then half time we
1: adjust something and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsène Jakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Petro, latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Wistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu. Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo Ricky Nelson mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelas. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas kali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang Kota Pak-Pak, selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita awal pekan Senin 12 Oktober 2026 diawali dengan persembahan lagu dari Zaskia Gotik Tak Setia. Untuk para pendengar penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke yang mau gabung di segmen ini, saya buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp 0811-495-9490. Penelpon perdana, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ibu Anggraini, ada di Manado ini.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Ada sehat-sehat, ada nyamannya. Oh, orang Manado bilang ada nyaman-nyaman.
0: Oh, ada nyaman-nyaman.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap
1: ini
0: juga
1: siapa ini?
0: Aisyah di sini, Bun.
1: Ya, dengan siapa?
0: Dengan Aisyah.
1: Oh, Aisyah. Oh, Aisyah. Salam kenal ya dengan Ibu Anggraini, ada di Manado.
0: Iya, salam kenal di Tanggung, Bu.
1: Iya.
0: Oke. Bu, ini ada beberapa lagu dangdut, silakan dipilih. Ada Maisaka Asam Lambung, Mega Mustika Malam Pertama, Itje Trisnawati Singgasana Cinta, Roma Irama Orang Asing, Evita Mala Sayang, Jamal Mirdad Baru 5 Menit, Nita Thalia Bang Mandor, Trio Macan Rindu Berat, Jihan Audi Sepanjang Waktu, Nela Karisma 11-12, Jirayu Tanda Bahaya Cinta, Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Yulia Citra Pesta Mudukaku. Yang mana, Bu?
1: Oh, yang kedua.
0: Yang kedua, Mega Mustika.
1: Iya.
0: Oke, salamnya. Iya.
1: Oke, salam-salam Jo. Buat Aisyah yang lagi tugas. Spesial lagu ini buat Aisyah.
0: Terima kasih.
1: Dan selamat bertugas, selamat beraktivitas. Harapan selalu sukses dan terus selalu diberkati Tuhan. Dan salam sekeluarga ya Aisyah.
0: Iya,
1: tentunya
0: Bu,
1: yang ada di rumah. Oke, okay. Ibu Anggraini mama nyapa yang ada di Manado, ada Bunda El sama Tor, selamat siang. Bunda Els, ada Vika di Manado juga, selamat siang. Ada juga Pak Junaidi di Ambon, apa kabar? Selamat siang, tentunya salam sehat dan sukses terus, orang sama diberkati Tuhan. Dan sama-sama Jo,
0: iya,
1: yang lagi mendengar di RRI di Pak-Pak, dapat salam semua dari Ibu Anggraini di Manado.
0: Iya.
1: Salam kenal juga sama Kang Aisyah.
0: Oke, salam kenalnya diterima.
1: Masih kontak perdana ini.
0: Iya.
1: Oke. Iya, selamat bergabung Aisyah yang tugas. Terima kasih, tetap semangat nih.
0: Oke, Bu.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, untuk Ibu Anggraini di Manado. Masih dari Manado ada Bunda El. Selamat siang, Bun.
2: Selamat siang, sayang, Aisyah.
0: Iya, siang kembali, Bunda sayang, apa kabar?
2: Luar biasa baik, sehat.
0: Alhamdulillah, semangat, Bun.
2: Iya.
0: Silakan, Bun, lagunya yang mana nih?
2: Yang sebut Puan Osapi Lukolong.
0: Oh, boleh, siap-siap.
2: Ya, menyapa pertama tentunya buat Aisyah saya. Selamat siang, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia berkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat, lanjut dulu yang pertama. Ada kembali salam sehat, lanjut yang di Manado ada Ibu Ani, salam sehat. Yang di Solo ada Ibu Anggraini, yang ada di Manado juga yang berjati bernama Faris Rasul Barat, ada juga Rani di Ternate, salam sehat semuanya. Ada Ibu Mas Lia di Parima, salam sehat bersama keluarga. Ibu Rosna, Ibu Norjaya, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Amun, salam sehat berkati juga. Bang Marcel, Bang Luhut, Bang Yadi Bangkit, Bang Amin, semuanya salam sehat. Pak Ucang Jawabal juga di sana ada Bang Yunus, salam sehat. Bapak Darwin Pabot, Pak, semuanya salam sehat. Ani di Batam, Ani di Sira juga di Lampung, sehat semuanya diberkati. Semua sudah
0: iya.
2: Yang menyatakan satu sasa yang dipanggil oleh Aisyah kan semuanya di dalam usia, semua di keluarga masing-masing.
0: Iya.
2: Aisyah,
0: iya Bun.
2: Selamat yang produk dulu. Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda El, Bunda Christine di Toli-Toli. Selamat siang, Bu.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isa. Cakap,
0: Dangdut adalah kita. Jumpa lagi siang ini, Bun.
3: Aduh, iya ya, Mbak Isa dinas terus ya. Kayaknya ya cuti yang lain.
0: Sesuai jadwal
3: Mbak
0: ya,
3: Mbak Repa. Mbak Repa kadang kedengaran suaranya ya, Mbak Isa.
0: Iya. Oke, Bun, lagu yang mana nih?
3: Lagunya Evita Mala aja, Mbak Isa.
0: Evita Mala, oke, salamnya.
3: Oke, salam pertama tentunya ya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat siang. Lanjut, ada Ibu Mas Lia ya, Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun. Ada juga Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Nurdial Purosna. Ada Cigure Jakarta juga Ibu Sofia Saat ya, ada Ayu Dimas Tohi. Ada Kang Ahmad Irwan, juga Bang Luhut, Pak Windir, Tokyo ya. Terus ada juga Bang Lai Putra Tengah, Andi di Batam, Dika di Saliabu ya. Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, Bung Klip di Manado ya. Pak Benny juga di Bolmut, sama Ibu Ani di Kota Mobagu. Dan sama-sama sudah Mbak Isah yang lagi monitor.
0: Okay.
3: Mbak Isah sukses selalu ya, sampai di siaran bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali ya untuk Bunda Christine. Bunda Ima di Maumere, halo.
4: Hai, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cukup, Dangdut adalah kita. Jumpa lagi di siang ini, Bun.
4: Jumpa lagi di siang hari ini di acara Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Okay.
4: Kita.
0: Iya, silakan Bun, pilih lagu yang mana?
4: Markus lagu dulu, Adek. Yang malam pertama tadi belum direquest kah?
0: Malam pertama sudah. Mau ikut tanya?
4: Iya dong. Kalau malam pertama pasti asik deh. Atau bagaimana? Pasti semua orang itu pasti menantikan malam pertamanya.
0: Oh gitu ya. Oke, iya. Salamnya untuk siapa nih Bun?
4: Salamnya pertama tentunya buat Adik Aisyah bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Terus buat Putra Tengah, selamat siang Putra, semoga sehat selalu di sana ya. Bagaimana kabar? Semoga tetap semangat, sehat. Terus ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Pak Ferdi, selamat siang. Ada Bapak Yanto, Bunda Ana di Sorong, Bapak Benti juga di Sorong, selamat siang. Terus ada Mbak Senja, Mama Agus, Kak Minggus di Japura, ada Bang Kevin di Serui, ada Bung Simon, ada Dek Diren, semuanya selamat siang. Di Ternate ada Ko Ai, ada Bang Ipin, selamat siang. Dan buat Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang. Mungkin itu aja deh.
0: Oke, Bun.
4: Adik Aisyah, terima kasih. Selamat siang. Semoga malam pertamanya ya. Siang pertama, bukan malam pertama. Siang pertama saja, karena ini siang kan. Semoga terhibur di siang hari ini. Dadah sayang, terima kasih.
0: Iya, siang pertama di awal pekan ya, hari Senin nih, tanggal 12 Oktober 2026. Berikutnya, halo, selamat siang Pak Junaidi di Ambon. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jun? Sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Cuacanya gimana?
5: Ya.
0: Cuacanya bagaimana? Cerah kah?
5: Cerah ceria.
0: Secerah hati Pak Jun.
5: Iya.
0: Oke.
5: Nanti bisa jalan.
0: Gimana?
5: Nanti Eca reke saja lagu.
0: Oh, lagunya ikutan ya?
5: Ya, ikut Pak.
0: Iya, salamnya untuk siapa Kupa. Pak?
5: Pertama ada Bunda Elsie yang ada baru lewat tadi, kemudian Ibu Anggrain yang masih bersama. Semoga harapan sehat selalu ya, diberkati. Ada Mas Lia juga di Sulawesi Tengah, ada Nasrun juga di sana, berapa?

0: harapan ya, semua sudah ada persyaratan sudah ini. Namanya Darwin juga yang di Sulawesi Tengah. Oke, itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Jun. Kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini.

Fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan

Pengetahuan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program Bedah Rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program Bedah Rumah atau BSPS itu juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP.

0: yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut. Iya, selamat siang kembali. Siapa di mana nih? Halo.
1: Iya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Mairon, Mbak.
0: Oh, Bang Mairon, di mana nih?
1: Medan.
0: Di Medan. Apa kabar?
1: Sehat, walafiat. Sudah datang hujan?
0: Mm-hmm. Gimana?
1: Sudah datang hujan nggak?
0: Ini baru rintik-rintik nih. Mudah-mudahan hujannya deras ya. Kalau di sana gimana?
1: Kalau di sini udah sering hujan, udah musim hujan.
0: Oh, banyak air dong.
1: Iya, banyak air, udah banyak sawah.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Iya, Bang Mairon.
1: Ya.
0: Lagu-lagu yang tersedia di siang ini ada Maisaka Asam Lambung, Itje Trisnawati Singgah Sana Cinta, Roma Irama Orang Asing, Jamal Mirdad Baru 5 Menit, Nita Talia Bang Mandor, Trio Macan Rindu Berat, Jian Audi Sepanjang Waktu, Nella Karisma 11-12, Jirayut Tanda Bahaya Cinta, Ria Amelia. Ya, yang mana?
1: Jamal Mirdad Baru 5 Menit.
0: Baru 5 Menit Aku Jumpa Dia.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Nasi Mbak Eka.
0: Aisyah di sini.
1: Aisyah. Ini muslim kan?
0: Gimana?
1: Ini Aisyah ini udah lama ya?
0: Iya, udah lama. Bang Mairon mungkin baru gabung bersama saya kali ya.
1: Ya, sama Aisyah baru dari semalam saya sama Eka. Salam ya.
0: Boleh, buat siapa?
1: Pertama buatnya Mbak Aisyah. Sudah hitam ada Petra Tengah, ada Penapsari. Ada Petra Tengah, ada Bang Cun, ada Bunda Fatimah, dan semua dalam para pecinta perundang di siang hari ini, Mbak.
0: Iya.
1: Mbaknya Mbak Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Bang Mairona di Medan. Bang Darwin, selamat siang.
2: Wow.
0: Iya, apa kabar Bang Darwin? Sehat ya?
2: Kabar selalu baik.
0: Alhamdulillah.
2: Okay. Di kota itu hujan turun nggak tidak?
0: Di kota? Ini yang saya lihat sepertinya hanya rintik-rintik ini nih.
2: Rintik-rintik ya.
0: Di sekitar sini Bang Darwin Puncak.
2: Iya, itu rintik-rintik saja kan.
0: Kalau di tempatnya Bang Darwin gimana ini?
2: Kalau di
0: hujan deras kan?
2: Dari Kiat sampai Perba itu hampir siang pagi, hampir siang itu dari jam 6 jam 4 itu. Itu hujan sampai jam 5.
0: Oh, luar biasa. Alhamdulillah ya sudah turun hujan. Bang Darwin, memang begitu. Sebagian wilayah ada yang sudah hujan deras, ada juga yang gerimis, bahkan ada yang masih rintik-rintik. Ini tidak merata hujannya.
2: Iya, dari jam 5 itu sampai dari jam 4 sampai jam 5 itu hujan deras.
0: Berarti di tempatnya Bang Darwin ini stok air sudah aman ya? Atau belum? Masih kurang?
2: Iya. Ya, jadi sudah ya, memang tumbuh-tumbuhan tanah sedikit sudah berserah-serah karena ada juga tahu hujan.
0: Mudah-mudahan hujan turun secara merata gitu ya di setiap wilayah di daerah Fak-Fak. Oke, Bang Darwin.
2: Ada lagu apa, Mbak Aisyah?
0: Lagu yang tersedia ini ada Maisaka Asam Lambung, Itje Trisnawati Singgah Sana Cinta, Roma Irama Orang Asing, Nita Talia Bang Mandor, Trio Macan Rindu Berat, Jihan Audi Sepanjang Waktu, Nella Karisma 11-12, Jirayut Tanda Bahaya Cinta, Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Yulia Citra Pesta Mudukaku. Yang mana?
2: Tidak ada Wika Salim, tidak ada.
0: Wika Salim tidak ada. Mudah-mudahan kesempatan itu tersedia ya. Mudah-mudahan.
2: Iya.
0: Jadi yang mana nih?
2: Oke. Okay. Dua Yang mana saja nanti baik seputar.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Buat semuanya yang lagi pantau, salam pro dandut, pro dandut kita.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bang Darwin yang sudah gabung, yang juga sudah menginformasikan ya, di tempatnya Bang Darwin sudah turun hujan, alhamdulillah. Oke, berikutnya Bang Putra Tengah, halo.
3: Selamat siang Mbak Aisyah. Iya. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Bagaimana Bang Putra di Jalan Koka seturun hujan kah?
3: Baru sedikit tapi sudah lewat lagi.
0: Sudah lewat kan, lagi. Mampir sebentar gitu ya.
3: Iya, mampir sebentar tapi tidak juga deras.
0: Belum rata begitu ya.
3: Iya, okay. Tapi itu ada prediksi dijadwalkan BMKG itu ada hujan, tapi hujan yang bukan aslinya hujan.
0: Oke deh, baik, Bang. Okay. Bang Putra, lagu yang mana nih?
3: Ya.
0: Lagunya yang mana?
3: Bang Mandor. Bang Mandor saja.
0: Oh, Bang Putra requestnya Bang Mandor.
3: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa nih?
3: Untuk Mbak Aisyah dulu ya, sama juga ya, semoga sehat selalu. Kemudian Bang Dari Fasrul, selamat siang. Bang Mairona, makasih. Bunda Natalia, ada Bunda El, Ibu Ellen, Ibu Anggraini ya, tadi, ada Ibu Anggraini. Kemudian Bang Klit, Ibu Ratna juga. Semua yang di Manado sana, Ibu Ani, Bang Ijo, dan Jota Judin. Kemudian ada Pak Junedi, Bernama Sari, Bang Atus, Bang Ani, Mbak Rani, dan juga Bang Irwan, juga Mbak Sari, Pak Sabang juga ada Nutelli Brosna, ada juga Mbak Lili Bang Yoga, ada Pak Freddy Putri, Bang Hadi, Bang Irman, ada Ibu Farida, kemudian ada Bintang Pratama, Mas Ria, juga ada Bang Luhut, Bang Siti Kamame, kemudian ada juga Bang Marcel, Bang Bang Yeri. Oke, sudah. Masih mau Bunda Ima juga, semuanya sudah.
0: Iya.
3: Selamat siang, semoga ceria selalu. Bang Lei, kalau monitor silakan gabung.
0: Betul.
3: Semoga sehat selalu semuanya. Selamat siang Mbak Aisyah. Terima kasih. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Putra Tengah di Fak-Fak.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang

0: 0811-495-9490 yang sudah gabung lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Rodang-rodang kita, Mbak Isa.
0: Iya, Ibu Ani di Manado.
1: Iya, betul sekali.
0: Lagunya yang mana nih, Bun?
1: Ya.
0: Lagunya yang mana nih? Ada Maisaka Asam Lambung.
1: Lagunya apa?
0: 11-12.
1: Okay.
0: Iya, Nela Karisma. Okay. Baik, salamnya untuk siapa?
1: Oke, kita teman-teman lagi nanti kan. Bersangat, keluarga yang tertinggal.
0: Amin.
1: Terus makin salam menekan ke putra tengah dulu, bapak awak menekan. Terus ada kiran ke ibu bunda FC Kamenar, ada kiran ke ibu angkle ini juga menjual satu medi. Terus juga ada kiran ke ikan pasang yang juga ada penghasilan ada kristi juga ada kiran ke kredit jasa kalau kesan sukses ada kiran ke bang hari kita ada kiran ke apa pas yang ada di kita lupa ini dalam untuk hadiah. Tadi keram si ibu muslihat juga yang ada di istri. Istri depan juga. Kau semua aja sampai ke ketua. Kembali kembali ya. Oke.
0: Cakep, dan tetangga kita kembali kasih untuk Ibu Ani di Manado. Bang Hadi Dinia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat siang kembali Bang Hadi. Udah siap joget dangdut kah?
2: Gimana kakak?
0: Sudah siap joget dangdut? Udah siap joget?
2: Iya.
0: Siap ya?
2: Iya, udah siap.
0: Udah siap milih juga lagunya? Bang Hadi Dinias, lagu yang mana nih? Ada Maisaka Asam Lambung, Ije Trisnawati Singgasana Cinta, Roma Irama Orang Asing, Trio Macan Rindu.
2: Roma Irama aja.
0: Oh, Roma Irama. Milihnya orang yang ada dangdut ya?
2: Iya, karena ada orang asing tadi.
0: Oh, ada orang asing.
2: Tapi enggak tahu siapa namanya, cuma ditanya siapa dan enggak tahu.
0: Oh, gitu.
2: Malah dia nanti ya.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa nih?
2: Makanya aku minta itu orang asing, berarti orang asing dia itu.
0: Oh, siap, ditunggu ya namanya ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, salamnya pertama buat Kak Isya, selamat bertugas. Kebetulan Kak Isya selalu ya, Kak ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada yang baru turun siapa ya?
0: Ibu Ani di Manado.
2: Ibu Anis ya?
0: Iya, di Manado.
2: Oh, salam, salam kenal juga, salam sehat juga kami. Ada Bang Putra juga ya, ada Bang Lai, ada Bang Luhut juga, ada Bunda Christine, ada Bunda Maslia juga. Ada Luna juga, ada Sari yang bermasing, ada Asti juga, ada Bang Irman juga ya, Pak Junaidi. Satu lagi di Bang Bintang Pratama. Apa lagi ini? Dan ada semuanya jelas saya.
0: Iya.
2: Oh enggak, ada Ibu Rosna, Mbak Nur Jaya juga ya, Ibu. Lalu itu Mbak Lili juga. Dan untuk semuanya aja, Kak ya.
0: Semuanya aja.
2: Oke, begitu aja Kak, terima kasih.
0: Kembali kasih untuk
2: selamat siang Prodandi dan juga Dalawati.
0: Cakep, dan juga Dalagita. Berikutnya, selamat siang Mbak Purnamasari di Sulbar.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi siang ini Mbak Purnamasari.
3: Iya, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini lagi santai kah atau lagi jalani aktivitas?
3: Iya, lagi santai-santai aja nih.
0: Oh, santai-santai aja di rumah. Wah, oke, okay. Silakan. Yeah. Lagu yang mana nih?
3: Iya. Yeah.
0: Mbak Purnamasari, ini masih ada Maisaka Asam Lambung, Itje Trisnawati, Singgasana Cinta, Trio Macan Rindu Berat, Jian Audi.
3: Iya, yeah, Rindu Berat aja.
0: Rindu Berat. Oke, okay. Beratnya berapa kilo nih? Yeah.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, lanjut Mbak Pur. Mbak Purnamasari, salamnya untuk siapa?
3: Keren salonnya buat Ibu Wanusu, terus ada Bu Parisi, ada Pak Benicio, ada Bang Haji Batam sama, ada Kak Yunus, ada Kak Vio, ada siapa lagi ya? kakak ya di Mas Mofi, ada Bang Luhut, Pak Separatornya, semuanya aja gini tanpa terkecuali. Buat kakak gue tuh jahat, sama gak sehal. Makasih, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat dan di jalur telepon WhatsApp. Halo, selamat siang. Halo. Halo,
4: halo, selamat siang Bu Dandu. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Apa kabar Bapak? Selama sekali terdengar suaranya Bapak.
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, ini baru muncul.
0: Iya, baru muncul ini. Gimana Bapak di wilayahnya Bapak sudah turun hujan kah?
4: Ya, ada gerimis-gerimis ya.
0: Oh, gerimis. Oke.
4: Okay. Iya.
0: Baik. Iya, Pak Saban, pilih lagu yang mana nih? Ada
4: Mais... ya, baru saya baru
0: Ada Maisaka Asam Lambung, Itje Trisnawati Singgasana Cinta, Jihan Audi Sepanjang Waktu, Jirayut Tanda Bahaya Cinta, Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Yulia Citra Pesta Mudukaku.
4: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu. Oke, okay. Salamnya.
4: Salamnya untuk teman-teman untuk jalur tadi, untuk semuanya yang ada di kota Pakpak, yang ada di kota Pakpak, yang selalu kompak di Pro Dandu, kita selalu kompak untuk Bareva dan teman-teman semuanya, kita selalu
0: kompak. Iya.
4: Terima kasih mereka.
0: Oke, kembali kasih. Dangdut adalah kita. Pak Saban di Pakpak sudah gabung, dan yang belum ikutan gabung ditunggu ya di putaran berikutnya.

0: Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama. Mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini. Desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

0: 44 menit berlalu ya dari pukul 14 siang ini. Satu lagu dari trio Macan Rindu Berat, lagu yang dipopulerkan oleh Camelia Malik ya, dinyanyikan ulang oleh grup musik trio Macan. Sebelum saya hadirkan Ria Amelia yang sudah gabung lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atus di Ternate, apa kabar?
1: Baik, Eka.
0: Aisyah di sini, Bang.
1: Apa kabar, Mbak Aisyah?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya, Bang Atus?
1: Ya, cuma kebakaran hutan jadi langit gelap dengan asap nih.
0: Oh, berarti sampai saat ini belum turun hujan ya?
1: Ya belum nih Mbak Iko, ini gunung-gunung sudah gundul semua kebakaran nih, kok ya tidak mau hujan padahal gelap asap nih.
0: Mudah-mudahan segera turun hujan ya Bang Atus ya.
1: Belajar air. Salam-salam dulu Mbak Iko ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Mbak Iko ya, salam aja sudah harapan saya selalu. Salam buat semua-semua tuh karena waktu juga nih. Iya. Lagu ikutan saya terserah Mbak Iko saja. Oke, terima kasih banyak. Ada salam juga Mbak Isha dari penyiar Ternate, Mbak Rina buat
0: Mbak Isha ya? Mbak Rina?
1: Mbak Rina di Ternate di Pro 4 Ternate ya.
0: Salam balik ya Bang Atus ya.
1: Iya, oke, kasih banyak Mbak Rina. Mbak Isha, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau gabung lagi silakan. Ini masih ada Maisaka Asam Lambung, Itje Trisnawati Singgasana Cinta, Jihan Audi Sepanjang Waktu, Jerayu Tanda Bahaya Cinta, Yulia Citra Pestamu Dukaku. Di 0811495-9490 tadi ada Bang Atus. Siapa tahu ada di antara pendengar yang baru saja memonitor siaran kami yang ingin pilih lagu ataupun salam-salam juga boleh ya. Dan ada satu lagu dulu nih dari pilihan dari Pak Saban di Fak-Fak ya, miliknya Ria Amelia, Tamu Malam Minggu. Untuk para pendengar semua yang masih tetap stay tune di 94,9 FM.

0: 57 menit berlalu ya, dari pukul 14 pendengar hingga di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan okay, ini satu penelpon paling terakhir ya, spesial saja. Halo Bang Marcel, selamat siang.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah yang dan manis dan tidak sombong, hati yang paling baik.
0: Sama seperti Bang Marcel. Okay, Bang, ini waktu kita mepet sekali, kebagian spesial aja ya Bang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, spesial buat siapa nih?
1: Ya? Yeah?
0: Spesialnya buat siapa Bang? Waktu kita terbatas nih, tersisa 1 menit.
1: Oh, salamnya semua untuk pertama kali untuk Bang Putra bersama keluarganya sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Mm-hmm. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Andi di Jambi, Andi di Lampung. Mm-hmm. Terus untuk Bang Yunus Agus, terus untuk Dan Nasrun di Sulawesi Tengah, terus Ibu Farida, Tete Dinda di Bogor, Jari Wonosobo, terus untuk Ibu Kristi Natalia, terus untuk Bunda El, Ibu Anggreni, Fika, terus untuk Ibu Ratna, terus untuk Bunda Ima di Maumere, terus untuk
0: semuanya.
1: Sisilia, terus Puja, singkatnya semua pendengar Pol 1 RRI Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Terakhir untuk salam untuk Aisyah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Baik. Terima kasih, selamat siang.
0: Siang juga untuk Bang Marcel, merupakan penelpon terakhir. Sekali lagi terima kasih ya atas partisipasi para pendengar. Saya kiri kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan kita jelang penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong.

0: dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, saya Siti Nuraisa. Kabut asap karhutla yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fak-Fak dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak membentuk tim krisis. Saudara, kabut asap karhutla yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fak-Fak dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga dan pelajar yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup tebal. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahat karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Himbauan tersebut menyusul adanya warga dan pelajar yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap tebal. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Hamid Rengen, mengatakan kondisi asap yang cukup tebal di wilayah Distrik Karas sebelumnya telah menyebabkan sejumlah warga dan pelajar mengalami iritasi mata. Menurutnya, Dinas Kesehatan telah melakukan langkah penanganan melalui promosi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah terdampak. Warga juga diminta mengikuti himbauan petugas kesehatan apabila kondisi asap semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan.
3: Kejadian kemarin kalau tidak salah di Puskesmas Karas itu karena kelebihan asap yang begitu tebal sehingga membuat para warga masyarakat maupun pelajar anak sekolah itu mengalami iritasi mata karena disebabkan karena asap. Dan itu langkah-langkah selanjutnya sudah kami lakukan promosi kesehatan, dalam hal ini memberikan edukasi, kemudian menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya di tiap-tiap distrik, kalaupun memang kondisi wilayah itu sudah mengalami asap yang terlalu tebal, maka sesungguhnya warga itu dievakuasi ke tempat yang lebih dampaknya tidak berat itu. Kemudian kita menganjurkan untuk seluruh warga masyarakat, baik di Kabupaten Fak-Fak bahkan daerah-daerah di tingkat distrik, supaya mereka itu lebih banyak tidak beraktivitas di luar rumah, mereka harus tetap dalam rumah dengan menggunakan masker, terutama pada kasus-kasus yang sudah terjadi pada masyarakat di setiap ada di wilayah kerjanya. Jadi masyarakat yang ada di kampung itu misalnya yang sudah terdampak dengan penyakit ISPA sebelum kabut asap ataupun misalnya dengan asma, ini yang kita lebih mengharapkan supaya mereka jangan sampai banyak terlalu beraktivitas di luar rumah.
2: Sementara itu, Dinas Kesehatan juga telah melakukan rapat dengan pendapat RDP bersama DPRK Kabupaten Fak-Fak dan organisasi perangkat daerah OPD terkait termasuk bidang pendidikan. Dalam pembahasan tersebut, kondisi kabut asap menjadi perhatian terutama untuk melindungi anak-anak sekolah termasuk kemungkinan mengistirahatkan siswa atau menerapkan sistem pembelajaran dari rumah apabila kondisi asap semakin memburuk. Januardi melaporkan.
1: Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak membentuk tim krisis yang ditempatkan mulai dari tingkat kabupaten hingga puskesmas di setiap distrik. Kembali laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat membentuk tim krisis untuk menghadapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fak-Fak. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Hamid Rengen, mengatakan pembentukan tim dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi akibat kabut asap baik di wilayah distrik maupun kawasan perkotaan. Menurutnya, tim krisis dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik. Tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim tersebut telah disiapkan di masing-masing pusat kesehatan masyarakat puskesmas untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung. Hamid mengatakan tim di lapangan akan berfokus memantau situasi dan perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Jika ditemukan warga yang terdampak kabut asap, petugas akan melakukan pendataan serta menentukan penanganan sesuai kondisi pasien.
3: Untuk mengatasi krisis kondisi alam saat ini mengenai asap yang terjadi pada wilayah Kabupaten Fak-Fak, baik yang ada di distrik maupun kami di kota, tentunya kan kami tim krisis telah membentuk tim, dan tim ini berada dari kabupaten hingga sampai ke distrik-distrik, yang mana teman-teman kesehatan yang berada dalam kelompok tim krisis ini sudah kami siapkan di tiap-tiap puskesmas, sehingga mereka lebih fokus untuk bagaimana untuk melihat situasi dan perkembangan di bawah. Dan pun itu kalaupun terjadi, tentunya teman-teman tim krisis akan mengambil tindakan cepat untuk mendata secara langsung, kemudian yang mana perlu dirujuk dan mana perlu dilayani di masing-masing pos kesehatan yang sudah berada di tiap-tiap PKM di tiap-tiap distrik. Tim ini ada tim kabupaten, kemudian yang tim di kampung itu kepala puskesmas beserta jajaran yang sudah terbentuk, dan mereka akan memantau setiap saat tentang perkembangan situasi yang ada di lapangan. Untuk kegiatan ini kita tidak melihat berapa lamanya, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi alam yang saat ini. Pun kalau itu misalnya masih tetap dengan kondisi yang kita lihat saat ini masih gelap karena disebabkan karena asap, maka tetap tim krisis ini akan memantau terus. Kemudian dia akan kontinuasi tindakan yang kaitan dengan permasalahan terjadi di puskesmas masing-masing yang ada di lapangan.
2: Hamid menambahkan pemantauan akan terus dilakukan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Sejauh ini dampak kesehatan mulai terlihat terutama pada anak-anak, balita, ibu hamil dan lanjut usia. Namun kondisi tersebut belum tergolong berat dan belum ditemukan kasus kematian akibat dampak kabut asap. Januardi melaporkan.
1: Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit, tetapi dapat melakukan deteksi dini sebagai langkah pencegahan.
2: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia terus diperluas pelaksanaannya di Kabupaten Fakfak. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum muncul penyakit atau keluhan yang lebih serius. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bernadette Dewi Kahakunde, mengatakan program CKG telah dimulai sejak 2025 dengan konsep awal pemeriksaan kesehatan bertepatan dengan hari ulang tahun masyarakat. Menurutnya, pemerintah ingin mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami sakit. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini sehingga penyakit dapat diketahui dan dicegah lebih awal.
4: Jadi setiap orang, setiap warga negara Indonesia punya hak satu kali dalam satu tahun dicek kesehatan gratis, yaitu dilakukan screening secara lengkap mulai dari bayi berusia 2 hari sampai dengan lansia. Jadi ini dilakukan baik di puskesmas, di posyandu, di mana saja, di rumah sakit juga, di pustu juga boleh, di mana saja mereka bisa memperoleh cek kesehatan gratis ini. Tentunya karena cek kesehatan gratis ini merupakan screening, sehingga untuk di rumah sakit hanya dilakukan pada bayi baru lahir saja.
2: Sementara itu, pelayanan CKG dapat diperoleh masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan rumah sakit. Namun untuk pelayanan di rumah sakit, pemeriksaan CKG secara khusus dilakukan bagi bayi baru lahir mulai dari usia 2 hari. Selain masyarakat umum, program tersebut juga menyasar anak usia sekolah melalui cek kesehatan gratis sekolah CKGS mulai jenjang SD hingga SMA. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat, chatbot A dari Kementerian Kesehatan maupun dengan mendatangi langsung ke pos pelayanan kesehatan di tingkat desa, posyandu, pustu hingga puskesmas. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Fakfak menjadi perhatian serius. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Fakfak mencatat sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, Santi Christine N. Patiran, mengatakan dari total kasus tersebut sebanyak 18 kasus menimpa perempuan dan 22 kasus melibatkan anak. Menurut Santi, salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, adalah persoalan ekonomi keluarga yang berkaitan dengan penggunaan judi online oleh pasangan.
5: Kalau mau dilihat dari pemicu utama, faktor penyebab terjadinya kekerasan, khusus untuk perempuan ya, sejauh ini yang kami tangani, didapati bahwa yang meningkat itu kasus kekerasan rumah tangga. Salah satunya karena faktor tadi, judi online. Banyak kaum perempuan, dalam hal ini sebagai statusnya sebagai istri, mereka datang dengan menyampaikan pengaduan mereka, karena masih didapati bahwa banyak pasangan mereka, suami-suami, menggunakan aplikasi online yang tujuannya untuk tadi. Ada backupan-backupan yang mereka lakukan sehingga aktivitas faktor ekonomi, putaran ekonomi dan keluarga itu berpengaruh. Seterusnya biaya yang harus diberikan kepada keluarga, tapi ada pos-pos lain yang mereka, sehingga di situ timbullah mereka merasa bahwa tidak ada perhatian, tidak diberikan nafkah. Itu salah satu faktornya. Yang berikut karena perkembangan digital sekarang, zaman di era digital, media sosial yang berkembang. Juga itu muncul karena ya faktor secara individu ya, kalau secara khusus ya individu, secara umum tadi ada penggunaan media sosial yang memang tanpa disadari bahwa menggiring mereka hingga masuk di ranah itu, sehingga penghasilan yang tadi serunya difokuskan untuk keluarga sebagai penopang ekonomi dalam keluarga, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak, yang intinya tidak bisa dipertanggungjawab.
2: Sementara itu, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak tidak selalu menunjukkan semakin banyaknya kejadian, tetapi juga dapat menjadi indikator bahwa korban, orang tua, dan masyarakat semakin berani melaporkan kekerasan yang dialami. Santi menambahkan, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami anak. Karena itu, ia mendorong orang tua meningkatkan edukasi sejak dini mengenai perlindungan diri, termasuk mengenalkan kepada anak mengenai batasan area pribadi yang boleh dan tidak boleh disentuh. Januardi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui DP3AP 2KB menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban, mulai dari aspek kesehatan, hukum, hingga penanganan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
2: Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP 2KB Kabupaten Fakfak, Santi Christine N. Patiran mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA. Santi menjelaskan, UPTD PPA menjadi unit layanan yang disiapkan pemerintah daerah untuk menerima pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui layanan online. Keberadaan layanan tersebut diharapkan memudahkan korban untuk mendapatkan pertolongan ketika mengalami tindak kekerasan. Menurutnya, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada UPTD PPA. Selain penanganan, DP3AP 2KB Fakfak juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada anak-anak. Sepanjang 2026, edukasi telah dilakukan di sekitar 20 sekolah dasar yang berada di Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan mulai menjangkau di Distrik Fakfak Tengah. Santi menyebutkan edukasi tersebut difokuskan pada pemahaman anak mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perundungan atau bullying.
5: Kalau berbicara tentang penanganan ya, sejauh ini kami punya unit layanan yaitu perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA yang siap memberikan layanan pengaduan baik secara online dan offline. Itu upaya yang kami lakukan sehingga setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, mereka langsung bisa melaporkan ke kami atau bisa langsung ke Polres Fakfak. Sejauh ini yang kami lakukan di dinas, kami punya satu unit layanan, unit perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA yang siap memberikan layanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan untuk kami layanan dari segi kesehatan, bahkan hukum, bahkan penanganan sampai tingkat yang dibutuhkan oleh korban. Pada prinsipnya kami pada unit layanan siap untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Sejauh itu yang dapat kami lakukan. Terlepas dari untuk bersifat layanan, kami juga melakukan serangkaian kegiatan program yang memang tercover, yang otomatis program berarti ada biaya. Tetapi terlepas dari itu, kami juga menyalurkan tugas fungsi di mana di tahun 2026 jangkauan atau edukasi yang kami sudah lakukan baru sampai sebatas SD sudah kisaran 20 untuk Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan sudah masuk pada Distrik Fakfak Tengah, itu untuk tingkatan sekolah dasar, di mana yang kami lakukan untuk pencegahan, upaya pencegahan itu dengan memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa salah satunya untuk pencegahan kekerasan seksual dan bullying, sehingga anak-anak tidak lagi menjadi korban kekerasan bahkan menjadi pelaku kekerasan. Itu baru sebatas sekolah dasar, sehingga kita memang berawal dari usia dini ya, salah satunya anak SD, sehingga mereka paham bahwa bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka dan mereka bisa berani untuk katakan tidak atau menolak untuk segala tindakan kejahatan yang mereka nanti akan hadapi.
2: Tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, DP3 AP2KB juga turun langsung ke distrik, kampung, dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Santi menekankan pentingnya keberanian perempuan dan anak untuk bersuara ketika mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan agar mereka dapat memperoleh perlindungan sesuai haknya. Januardi melaporkan.
1: Kondisi jalan yang mengalami longsor di sekitar Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak semakin memprihatinkan dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Laporan Anwar Lamohan.
6: Kondisi jalan yang mengalami longsor di sekitar Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Kepala Kampung Sekru Saban Rumain meminta pemerintah khususnya Dinas PUPR segera melihat kondisi jalan tersebut dan melakukan penanganan sebelum kerusakan semakin parah. Ia mengatakan kerusakan jalan terjadi mulai dari kawasan Kali Sekru hingga Pasantren Sekru dan beberapa titik lainnya. Menurutnya kondisi jalan tersebut dapat dilihat secara langsung karena sejumlah bagian badan jalan telah mengalami longsor dan mengalami penyempitan.
7: Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu. Saya katakan kepada pemerintah daerah sebagaimana supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR, Bina Marga, sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak ada tanggapan dan jalan ini memang rusak parah.
6: Ia menjelaskan jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang digunakan masyarakat dan kendaraan yang melintas dari kota menuju Bandara Siboru maupun wilayah sekitarnya. Ia juga menyoroti kendaraan berat termasuk truk tangki pengangkut bahan bakar minyak yang menurutnya turut memberikan beban terhadap kondisi jalan.
7: Tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter, ini tekanannya berat. Tempat penahan atau itu pagar itu sudah tergantung di bawah dan batu-batunya semua sudah di pantai, di dalam kosong.
6: Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dapat membahayakan masyarakat yang menggunakan akses jalan tersebut. Ia meminta pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan semakin parah baru melakukan pekerjaan, mengingat jalan tersebut merupakan fasilitas umum bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. Selain kondisi jalan yang sudah menyempit, ia mengingatkan ancaman longsor dapat semakin besar ketika memasuki musim hujan. Ia mengatakan tanah di sekitar lokasi saat ini sudah mengalami kekeringan dan pecah-pecah sehingga dikhawatirkan akan kembali longsor ketika terkena hujan.
7: Apalagi dengan musim panas. Datang musim hujan, tanah itu longsor karena dia basah akan nanti lebih longsor lagi karena pecah. Sudah jalan, sudah hancur.
6: Ia berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk PLN untuk melihat keberadaan tiang listrik di sekitar jalan serta kemungkinan pelebaran badan jalan. Ia menilai pendekatan dengan pemilik hak wilayah juga dapat dilakukan agar tersedia ruang tambahan demi kepentingan keselamatan dan kelancaran akses masyarakat. Ia menegaskan penyampaian kondisi tersebut bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum. Dengan harapan pemerintah daerah dan DPR dapat segera turun melihat kondisi jalan secara langsung sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kerusakan semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore Kota Pakpak, selamat sore para pendengar. Kami aturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72. Telah Anda ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Fakfa. Dan bagi Anda yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan kami, terima kasih atas kebersamaannya. Mendatang pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga membawa kita pada pukul 16.30 saat nanti disampaikan ruang layanan masyarakat. Kemudian pada pukul 17 ada cek fakta. Salam sehat penuh semangat ya untuk Anda yang masih berpacu dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Cuaca fak-fak saat ini masih sama ya seperti kemarin-kemarin, yaitu kabut dan juga mendung. Ada beberapa wilayah di daerah fak-fak yang sudah turun hujan, ada juga yang masih gerimis bahkan rintik-rintik, tapi mudah-mudahan segera turun hujan yang deras ya. Dan pendengar, Anda juga bisa mengupdate informasi terkini, terutama untuk para pendengar yang di setiap harinya ingin mendapatkan informasi terupdate baik dari dalam maupun luar negeri. Anda bisa kunjungi laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga,

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat, karya Nadia Natasha Ifada, mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena

diperhadapkan dengan musim kemarau, ditambah juga dengan adanya karhutla ya, yang memberikan dampak yang kurang bagus bagi kualitas udara di daerah Fak-Fak. Mudah-mudahan dengan adanya turun hujan ini bisa menambah pasokan air ya untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk para pendengar masyarakat Fak-Fak yang selama ini kekurangan air. Ya pendengar, sebelum kita dengarkan lagi ya pilihan lagu-lagu hiburan, kami selingi dengan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id tentang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Amen P3A Arifah Fauzi mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas secara optimal. Pemerintah, keluarga, komunitas, dan dunia usaha diharapkan menciptakan lingkungan inklusif serta kesempatan setara bagi anak. Arifah menegaskan anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan, penerimaan, dan kesempatan setara untuk berkembang optimal. Ia juga menekankan pentingnya lingkungan inklusif agar setiap anak mampu mengembangkan potensi diri tanpa diskriminasi. Ia menekankan kolaborasi harus diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan dan langkah nyata memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Ia pun menegaskan anak disabilitas berhak didengar, dihargai, dan berpartisipasi setara dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penerimaan lingkungan sekitar dalam membangun kepercayaan diri anak penyandang disabilitas. Karena itu, keluarga, pemerintah, dan masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, hari ini 12 Oktober 2026 kita peringati Hari Museum Nasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa museum bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Di dalamnya tersimpan cerita tentang perjalanan bangsa, kekayaan budaya, karya seni, hingga kehidupan manusia dari masa ke masa. Setiap 12 Oktober, Indonesia memperingati Hari Museum Nasional untuk mengenang Musyawarah Museum Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 1962. Momentum ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan dunia permuseuman di Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan permuseuman Indonesia adalah Muhammad Amir Sutarga, yang dikenal sebagai Bapak Permuseuman Indonesia. Beliau turut mendorong pengembangan Museum Nasional, ilmu permuseuman, serta peningkatan kualitas pengelolaan museum dan pendidikan tenaga ahli. Melalui museum, kita bisa mengenal sejarah, belajar dari peninggalan masa lalu, mengapresiasi keberagaman budaya, sekaligus menjaga warisan agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Momentum Hari Museum Nasional yang kita peringati ya setiap tanggal 12 Oktober, mari bersama kita jadikan museum sebagai ruang belajar dan menjelajah cerita Nusantara.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada beberapa spesies kura-kura juga penyu yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Mereka akan bertelur di daratan yang lokasinya dekat dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menyerap energi ombak dan gelombang badai yang bisa menjangkau pantai. Jika terumbu karang tidak pernah ada, mungkin kita tidak akan bisa berkunjung liburan ke pantai berpasir yang indah. Jadi, bisa dibilang terumbu karang adalah perlindungan alami untuk garis pantai yang ada di dunia. Terumbu karang menjadi salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk ikuti Ruang Layanan Masyarakat hari ini, Senin 12 Oktober 2026, berisikan satu berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga Hindom, keluarga La, keluarga Kutanggas, keluarga Kabes, keluarga Wow. Berita duka ini ditujukan kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat, serta masyarakat yang mengenal almarhum. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, Bapak, Tete, saudara kita Jabar Hindom. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, pukul 19.14 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Fak-Fak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisinya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Dan sekali lagi isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, Bapak, Tete, atau saudara kita Jabar Hindom, pada hari Minggu 11 Oktober 2026, pukul 19.14 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Fak-Fak. Demikian berita duka ini kami sampaikan untuk diketahui kepada pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan mengenali atau tinggal berdekatan dengan keluarga almarhum. Kami mohon budi baik Anda untuk menyampaikan isi berita duka ini kepada keluarga-keluarga yang berduka. Atas perhatian serta budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 34 menit berlalu ya dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu dan informasi masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda di suasana sore ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di hari ini 12 Oktober 2026, tidak hanya diperingati ya sebagai Hari Museum Nasional, namun di hari ini juga merupakan Hari Radang Sendi Sedunia. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal penyakit radang sendi, peringatan ini mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sendi melalui aktivitas fisik dan berat badan sehat. Artritis atau radang sendi adalah istilah untuk berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan kekakuan persendian. Kondisi tersebut dapat mengganggu pergerakan serta aktivitas sehari-hari tergantung jenis artritisnya. Salah satu cara menjaga kesehatan sendi diantaranya adalah berolahraga secara teratur sesuai kemampuan tubuh. Aktivitas berdampak rendah meliputi berjalan kaki, berenang, pilates, dan yoga. Olahraga juga membantu memperkuat otot yang menopang sendi dan menjaga kelenturan tubuh. Aktivitas fisik rutin juga dapat meningkatkan keseimbangan serta mengurangi kekakuan sendi. Menjaga berat badan sehat juga penting untuk mengurangi tekanan pada sendi, terutama pinggul dan lutut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kelebihan berat badan sebagai faktor risiko osteoartritis pada sendi penopang tubuh. Pola makan seimbang membantu menjaga berat badan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Mengonsumsi makanan bergizi secara rutin disarankan untuk mendukung pengelolaan gejala artritis. Kebiasaan kerja juga perlu diperhatikan agar sendi tidak menerima tekanan berulang secara berlebihan. Pekerja yang banyak duduk disarankan menjaga postur tubuh dan mengambil jeda untuk bergerak secara berkala. Saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik berat, hindari gerakan yang berisiko cedera. Aktivitas fisik sebaiknya ditingkatkan bertahap agar tubuh menyesuaikan diri dengan beban latihan. Kebiasaan merokok juga perlu dihindari karena dapat memperburuk gejala artritis pada sebagian orang. Pendengar, jika mengalami nyeri, kekakuan atau pembengkakan sendi yang terus-menerus, maka segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Diagnosis dini dan penanganan tepat dapat membantu mengelola gejala serta mempertahankan kemampuan bergerak.

Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun, saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1 sampai 11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.

Salam semangat ya untuk para pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengan segala aktivitasnya masing-masing. Dan tadi fak-fak cuacanya sempat diguyur hujan ya. Hujan yang telah kita nantikan selama ini akhirnya turun juga. Dan pendengar, sekalipun sudah turun hujan, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan agar selalu memakai masker ya, agar tetap menjaga kesehatan. Dan pendengar, masyarakat perlu lindungi kesehatan dan kurangi risiko gangguan pernafasan saat asap karhutla. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan kita dari asap karhutla, diantaranya adalah memakai masker dengan benar.

AC. AC atau pendingin ruangan dapat digunakan dengan mode sirkulasi udara dalam, bukan menarik udara dari keluar. Langkah berikutnya adalah menyiapkan ruang khusus yang paling minim paparan asap, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan asma, penyakit paru, atau penyakit jantung. Itu dia pendengar ya, informasi dari dunia kesehatan yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda, jangan lewatkan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Kopi Kenangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui laman resmi Kopi Kenangan, kopikenangan.com, diketahui perusahaan memang sedang membuka lowongan pekerjaan. Namun, lowongan hanya tersedia untuk beberapa posisi di area Jakarta dan informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji. Perusahaan mengumumkan informasi rekrutmen secara resmi bisa diakses melalui akun Instagram resmi @insidekenanganbrands.

0: Sehatu.
1: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
2: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
0: Bro 1.

Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan cinta tanah air harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah. Mari terus menanamkan semangat persatuan dan kebersamaan demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Indonesia kuat karena persatuan. Indonesia maju karena kebersamaan.

Lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Kami punya informasi ini dari Sumatera Selatan terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan mengganggu aktivitas masyarakat termasuk operasional penerbangan. Perihal ini pendengar, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC selama 1 bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Berdasarkan perakiraan BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. OMC menjadi salah satu langkah BNPB dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang. Pelaksanaannya memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan dengan dukungan penerbangan dari bandara yang memungkinkan operasi dilakukan secara aman. Dampak kabut asap akibat karhutla turut dirasakan di kota Palembang, terutama dalam aktivitas masyarakat dan sektor transportasi udara. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan pada Sabtu lalu, 10 Oktober 2026, jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II tercatat berada di bawah 1000 meter. Kondisi itu berlangsung selama periode pengamatan mulai pukul 7 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan penerbangan di wilayah terdampak. Berbeda dengan kondisi di Palembang, jarak pandang di Bandara Depati Amir masih tercatat lebih dari 1.800 meter. Dengan kondisi tersebut, bandara dinilai masih memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Pendengar, untuk updatean informasi lainnya ya, ini bisa Anda baca selengkapnya ataupun Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Esensi Buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875 orang. Nah, ini berdasarkan data Dorna, jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan pada Minggu 11 Oktober 2026. Pada sesi pra-akhir pekan, tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton. Sementara itu pada Minggu, jumlah penonton mencapai 65.069 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dengan akumulasi tersebut, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 orang. Capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain itu, angka ini membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi paling banyak. Pada tahun lalu, penonton hanya 140.324 orang. Menurut Menpora, capaian jumlah penonton tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Menpora juga menilai penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Ia menyebut apresiasi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat. Di sisi lain, pendengar, penonton MotoGP Mandalika 2026 tertarik karena sajian pertarungan antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Marquez kini bertengger di posisi 1 klasemen dengan 343, selisih 5 poin dengan Jorge Martin 339 poin. Untuk updatean informasi dari cabang olahraga lainnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: 101.
1: Satu lagu yang baru saja kita dengarkan dengan judul Amin Paling Serius merupakan lagu kolaborasi dari Sal Priyadi dan Nadine Amiza yang dirilis pada tahun 2019. Lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik dalam kancah musik pop indie Indonesia karena liriknya yang puitis dan maknanya yang mendalam mengenai hubungan dan doa. Tak terasa pendengar, begitu cepat waktu berputar, kita berada di menit ke-50 ya, di jam 17 sore ini, dan saatnya saya, Siti Nuraisa, harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Sudah menghadirkan berbagai segmen sejak awal sua kita pukul 12 siang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda, dan akhir perjumpaan kita kami hadirkan Zona Religi. Ada persembahan lagu religi Islami, kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, Salawat Tarhim, Beduk, dan Azan Maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya. Azan Maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P, Tendean 72 Fakfak. Saya Jelaika Wola, temani Anda edisi Senin 12 Oktober 2026. Kebersamaan kita hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengar Anda pendengar di Fakfak malam ini, ada sajian lagu-lagu hiburan informasi kami hadirkan menuju ke pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifa Fauzi meminta usut tuntas dugaan eksploitasi bayi untuk aktivitas mengemis di jalanan. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Arifa mengatakan bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap resiko-resiko kesehatan dan keselamatan, apalagi jika berada di jalanan. Kondisi tersebut dapat membuat bayi terpapar polusi, cuaca ekstrim, serta lingkungan yang tidak aman. Arifa mendorong aparat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat aktivitas mengemis di jalanan dengan melibatkan bayi. Ini juga mencakup pemeriksaan keselamatan anak, penelusuran dugaan eksploitasi, serta asesmen pengasuhan dan kondisi ekonomi keluarga. Arifa juga menghimbau agar tidak menyebarkan foto atau video anak di media sosial demi menjaga privasi dan keselamatannya. Menurutnya, penyebaran identitas anak beresiko memicu stigma, mempermalukan, serta membahayakan perlindungan anak di ruang digital. Arifa menambahkan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi perlu mendapatkan asesmen dan dukungan sosial yang sesuai. Namun kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan eksploitasi terhadap anak.

0: hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Ama orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Kabut asap yang semakin pekat akibat musim kemarau berkepanjangan dan kebakaran hutan di Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak pada Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat termasuk LPP RRI Fak-Fak. Saya Jeleka Wolet, inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Saudara, kabut asap yang semakin pekat akibat musim kemarau berkepanjangan dan kebakaran hutan di Kabupaten Fakfak menjadi perhatian bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat menghimbau wisatawan dan masyarakat agar memperhatikan kondisi kabut asap sebelum melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata. Himbauan ini disampaikan menyusul musim kemarau berkepanjangan yang disertai kebakaran hutan dan lahan karhutla sehingga menyebabkan kabut asap semakin pekat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, masyarakat yang hendak berwisata perlu memperhatikan kondisi alam dan lingkungan sebelum memulai perjalanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas, terutama ketika kabut asap berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan selama perjalanan maupun saat berada di lokasi wisata. Ia juga meminta wisatawan untuk memperhatikan kondisi area objek wisata yang akan dikunjungi, termasuk jalur perjalanan menuju lokasi.
2: Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang ingin melakukan kegiatan berwisata agar lebih memperhatikan kondisi alam yang ada, mengutamakan keselamatan, menjaga area kunjungan, memperhatikan area objek kunjungan dan area perjalanan menuju ke kunjungan. Di samping itu, jangan tinggalkan jejak yang merusak area atau objek wisata sendiri. Namun di sini kami lebih menekankan bahwa tetap memperhatikan kesehatan diri dan kondisi diri terhadap dampak lingkungan ini.
1: Ilham menegaskan, di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi saat ini, masyarakat perlu lebih memperhatikan kesehatan serta kondisi fisik masing-masing sebelum memutuskan untuk berwisata. Ia berharap wisatawan dapat bersikap bijak dalam menentukan perjalanan, mengutamakan keselamatan, dan tetap menjaga kelestarian destinasi wisata di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak pada Kabupaten Fakfak menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat termasuk LPP RRI Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kabupaten Fakfak saat ini berada pada zona merah terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat termasuk karyawan dan karyawati LPP RRI Fakfak yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Kasubag Tata Usaha LPP RRI Fakfak M. Mezal mengimbau seluruh pegawai agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan tersebut disampaikannya ketika memimpin apel Senin pagi 12 Oktober 2026 di ruang serbaguna LPP RRI Fakfak. Menurutnya, penggunaan masker merupakan salah satu langkah yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Ia mengingatkan para pegawai agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika menjalankan tugas di luar kantor. Selain menyampaikan imbauan, ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan kepala kantor LPP RRI Fakfak terkait penyediaan masker bagi pegawai. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu karyawan dan karyawati melindungi diri saat menjalankan aktivitas di luar ruangan. Ia menilai imbauan penggunaan masker perlu diterapkan secara konsisten, terutama bagi pegawai yang memiliki tugas di luar ruangan. Dengan demikian, pesan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja.
4: Sekarang Fakfak ini ada di zona merah, jadi di bawahnya bagaimana apa segala macam itu ada kuning dan hijau. Kalau begitu, mohon pengertian baik dan teman-teman. Dan mungkin nanti kami akan bicarakan dengan Pak Kepstana untuk kita mungkin bisa mengadakan masker untuk teman-teman yang ada di RRI Fakfak khusus. Jadi selama berada di luar ruangan, Pak Kepstana itu cukup dekat rumah, dari rumah ke kantor itu sangat dekat. Tetapi menggunakan masker, begitu juga saya. Cuma ini karena ada ruangan dan mau bicara. Jadi kalau berada di luar ruangan, tolong untuk menggunakan masker. Ini himbauan bukan saja dari kami, dan dari ini yang biasa menghimbau itu kan Aceh Minang, apa itu semua harus tahu barang itu, baru orang yang dari sendiri tidak pernah pakai masker. Jadi mohon pengertian baik dari teman-teman ketika berada di luar ruangan untuk memakai masker.
3: Ia berharap seluruh karyawan dan karyawati LPPR di Fakfak dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Ia juga mengharapkan koordinasi penyediaan masker dapat dilakukan agar pegawai memiliki perlindungan saat beraktivitas di luar kantor. Anwar melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut yang berpotensi membatasi jarak pandang hingga 1 sampai 3 km selama periode 12 hingga 16 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Fakfak juga mengingatkan warga untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih, meskipun hujan ringan berdurasi singkat masih berpotensi terjadi. Petugas Prakirawan Stasiun Meteorologi Fakfak Tri Maria Isabella menjelaskan bahwa cuaca pada periode tersebut umumnya didominasi kabut dengan angin bertiup dari tenggara menuju utara berkecepatan 4 hingga 15 knot. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar 0 hingga 0,75 meter atau kategori tenang. Meski demikian, jarak pandang terbatas dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan serta operasional transportasi udara dan laut, sehingga masyarakat dihimbau memperbaharui informasi cuaca sebelum bepergian. BMKG menghimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, menghemat penggunaan air bersih, memperbanyak minum air putih, serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak terus mengupayakan penyelesaian perkara perceraian melalui proses mediasi guna memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berdamai. Laporan Januardi.
1: Saudara, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan perkara perceraian dapat membantu proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Dengan kehadiran suami dan istri, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perceraian dapat dibahas secara lebih jelas untuk mencari kesepakatan bersama. Ahmad menjelaskan mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang membuat salah satu pihak mencabut gugatan dan pasangan kembali rukun. Namun apabila kedua pihak tetap keinginan untuk bercerai, mediasi masih dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan dengan perceraian.
5: Jadi bisa terselesaikan dengan baik tuh perkaranya, satu karena mungkin pihaknya hadir dua-dua. Kalau pihaknya hadir dua-dua itu kan bisa melaksanakan mediasi. Mediasinya mungkin ada yang berhasil sampai dia cabut perkaranya, rujuk lagi. Kemudian ada mediasinya tidak berhasil, tapi mediasi untuk pokok perkaranya seperti perceraiannya karena dua-duanya memang mungkin sudah tidak mau rukun lagi, mungkin perceraiannya tidak berhasil di mediasi, tapi poin-poin lainnya itu berhasil, seperti nafkah-nafkahnya, nafkah idahnya pas di mediasi itu sudah jelas ditentukan si suaminya mau kasih berapa, ke anaknya nanti dia mau kasih berapa. Jadi kalau dua-dua pihaknya hadir itu semua bisa lebih jelas perkaranya.
1: Sementara itu, perkara perceraian yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak dapat diproses melalui putusan first take apabila pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Ahmad menjelaskan proses tersebut berpotensi berlangsung lebih cepat, bahkan kurang dari 1 bulan sepanjang persyaratan administrasi dan alat bukti telah terpenuhi. Ia menegaskan putusan tetap bergantung pada pemeriksaan persidangan serta pembuktian yang diajukan, bukan semata-mata karena salah satu pihak tidak hadir. Januardi melaporkan.
0: Kasubag Tata Usaha LPPR RI Fakfak M. Meizal mengingatkan seluruh pegawai agar bijak menggunakan media sosial di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda Kabupaten Fakfak. Himbauan tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi 12 Oktober 2026 di ruang serbaguna LPPR RI Fakfak. Ia meminta pegawai untuk tidak menggiring opini di media sosial. Terutama terkait pelayanan pemerintah daerah dalam penyaluran air bersih kepada warga yang terdampak kemarau. Ia juga mengingatkan pegawai agar tidak memberikan komentar pada unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah maupun pemberitaan media daring lainnya di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, setiap pegawai perlu memahami posisi dan tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara. Karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan dampak dari setiap komentar yang disampaikan kepada publik. Ia menegaskan bahwa kondisi kemarau panjang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama dari seluruh elemen masyarakat. Pegawai RRI juga diharapkan ikut mendukung upaya penanganan dampak kemarau, termasuk dengan menjaga komunikasi yang baik di ruang publik. Ia menambahkan, pegawai yang belum dapat memberikan bantuan secara langsung setidaknya diharapkan tidak memperkeruh situasi melalui komentar di media sosial.
4: Saat ini kita juga tahu bahwa pemerintah itu terus melakukan bantuan-bantuan, terus melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Kita diminta untuk juga turun aktif dalam membantu. Kalau kita tidak bisa bantu, minimal jangan kita mengganggu bantuan itu atau kita banyak mau mengantari bantuan itu. Ya, silakan wawancarai masyarakat, silakan wawancarai dari pihak pemerintah. Sudah biarlah sebagai dibuatkan berita, kan dipanggil untuk wawancara dialog di sini. Kan lebih enak dalam kita komentari orang lain punya media begitu. Saya katakan kita ini bukan pemerintah, kita ini pemerintah yang mengusulkan ke pemerintah kalau bisa begini. Tidak apa-apa, tapi itu ada yang namanya menggiring opini. Ya kan teman-teman pemerintah. Jadi tolong kalau kita tidak membantu untuk menyalurkan air itu, ya kita jangan juga membuat sesuatu yang kira-kira seperti tidak setuju dengan pembagian itu.
0: Melalui himbauan tersebut, ia berharap seluruh pegawai LPP RRI fak-fak dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana yang kondusif serta mendukung upaya bersama dalam menghadapi dampak kemarau panjang di Kabupaten Fak-Fak.

0: Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Fakfak pada periode Januari hingga September 2026 cenderung menurun dibandingkan periode yang sama pada 2025. Namun penurunan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan. Ahmad Rafdi mengatakan berdasarkan perbandingan data hingga akhir triwulan ketiga 2026, jumlah perkara perceraian di Fakfak relatif stagnan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan perbandingan jumlah perkara perceraian pada September 2025 dan September 2026 menunjukkan adanya sedikit penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tren perceraian di Kabupaten Fakfak terus menurun.
1: Untuk periode yang sama di akhir triwulan 3, saya rasa stagnan ya setiap tahun. Saya rasa malah cenderung menurun dari tahun lalu untuk kasus perceraian ini. Tapi menurunnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kan nanti kita bisa menentukan apakah tren perceraian di Kabupaten Fakfak ini menurun atau meningkat, kan nanti kita tutup laporannya di Desember ya, Desember. Tapi untuk sekarang, untuk periode yang sama September tahun 2025 dan 2026 ini, saya rasa agak sedikit, agak menurun, tapi tidak banyak turunnya dari jumlah perkara.
0: Ahmad Rafdi menegaskan hingga September 2026, kecenderungan penurunan jumlah perkara perceraian masih relatif kecil. Data akhir tahun nantinya akan menjadi acuan untuk melihat apakah jumlah perkara perceraian di Kabupaten Fakfak benar-benar mengalami penurunan atau justru kembali meningkat. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Saudara, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak terus mengupayakan penyelesaian perkara perceraian melalui proses mediasi guna memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berdamai.
2: Saudara, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan perkara perceraian dapat membantu proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Dengan kehadiran suami dan istri, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perceraian dapat dibahas secara lebih jelas untuk mencari kesepakatan bersama. Ahmad menjelaskan mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang membuat salah satu pihak mencabut gugatan dan pasangan kembali rukun. Namun apabila kedua pihak tetap keinginan untuk bercerai, mediasi masih dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan dengan perceraian.
1: Jadi bisa terselesaikan dengan baik tuh perkaranya, satu karena mungkin pihaknya hadir dua-dua. Kalau pihaknya hadir dua-dua itu kan bisa melaksanakan mediasinya, mungkin ada yang berhasil sampai dia cabut perkaranya, rujuk lagi. Kemudian ada mediasinya tidak berhasil, tapi mediasi untuk pokok perkaranya seperti perceraiannya karena dua-duanya memang mungkin sudah tidak mau rukun lagi, mungkin perceraiannya tidak berhasil di mediasi, tapi poin-poin lainnya itu berhasil, seperti nafkah-nafkahnya, nafkah idahnya pas di mediasi itu sudah jelas ditentukan si suaminya mau kasih berapa, ke anaknya nanti dia mau kasih berapa. Jadi kalau dua-dua pihaknya hadir itu semua bisa lebih jelas perkaranya.
2: Sementara itu, perkara perceraian yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak dapat diproses melalui putusan first take apabila pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Ahmad menjelaskan proses tersebut berpotensi berlangsung lebih cepat, bahkan kurang dari satu bulan sepanjang persyaratan administrasi dan alat bukti telah terpenuhi. Ia menegaskan putusan tetap bergantung pada pemeriksaan persidangan serta pembuktian yang diajukan, bukan semata-mata karena salah satu pihak tidak hadir. Januardi melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Dan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: Pusaka Indonesia.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
1: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendatang saya ajak Anda kita ikuti sentuhan kalbu Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita dapat bersua lagi di sentuhan kalbu. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan nih dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas kita, menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, senang sekali saya dapat temani anda semuanya di sentuhan kalbu dengan tema yang kami angkat gini adalah hidup mulia, berkah dan manfaat. Dan gini, kita sudah bersama dengan Ustaz Zainuddin. Kita langsung saja sapa ya Pak Ustaznya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik,
1: baik ya.
0: Sehat,
1: ya.
0: Alhamdulillah ya. Dan kita langsung saja dengan tausiah kita ini, silakan Pak Ustaz.
1: Baik, makasih Mbak Dija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi waja'alaz zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad qad dhaqat haylati adrikni ya rasulullah. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Hatijah tadi, bahwa kita ini atau setiap orang itu ketika dia hidup dengan dasar iman, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang terus bertambah. Ziyadatul khair ba'dal khair, hidupnya akan terus bertambah kebaikannya sebagaimana bertambah usianya. Begitu. Ziyadatul khair ba'dal khair, setelah melakukan kebaikan dia akan menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena sesungguhnya kebaikan itu candu. Kebaikan itu candu. Jadi selalu ingin terus bagaimana saya ini terus bermanfaat. Itu adalah konsep kebaikan yang ada pada setiap kita, lazimnya seperti itu. Karena dasarnya apa? Dasarnya iman tadi. Man amana yu'minu billahi fal yaumil akhir. Siapapun yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari yang akan datang, hari akhir, maka insya Allah dalam dirinya, dalam jiwanya, itu nilai yang dikejar adalah kebaikan, kebaikan, kemanfaatan dan kemanfaatan. Nah, itu yang disebut ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi bertambah terus kebaikan, kebaikannya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ala inna dunya mal'un. Karena kalau iman kita ini tidak kuat, kita mesti tahu bahwa dunia ini adalah tempat yang paling terlaknat. Ala inna dunya mal'un, mal'unan ma fiha. Semua yang ada di dunia ini adalah terlaknat. Illa zikrullah, kecuali mereka yang zikir kepada Allah, kepada Allah. Wa man bi'ilmihi, dan mereka yang memiliki ilmu, au muta'alliman, atau mereka yang mengajarkan ilmu, au muhibban, atau mereka yang mencintai ahli-ahli ilmu, mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Itu konsep daripada kebaikan ketika iman sudah menyatu pada jiwa setiap insan. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innamad dunya halaluha hisabun, bahwa dunia itu yang halal saja itu ada hisabnya.
2: Allahumma azabun, dan yang haram kelak akan diazab oleh Allah, oleh Allah akan ditanyai oleh oleh Allah. Begitu. Nah, karena itu suatu ketika, Mbak Tija, suatu ketika Rasulullah itu bersama para sahabatnya. Ya salah ya, karena rumahnya Rasulullah itu kan dekat dengan masjid, dan di depan di depan rumahnya itu ada, kalau orang sekarang bilang itu apa, ada kayak bubuk-bubuk begitu.
0: Tempat santai gitu ya.
2: Gazebo. Ada gazebo begitu. Nah, di sanalah kemudian para sahabat itu berkumpul ya, menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan oleh Rasulullah, bahasa sekarangnya yang ngaji lah gitu. Nah, saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, siapa yang mau mempelajari nasihat dariku? Siapa yang mau mengambil ilmu dariku lalu kemudian dia mengamalkannya, atau setidaknya itu mengajarkan kepada siapa yang mau mengamalkannya?" Wah, saat itu para sahabat diam, nggak ada yang menjawabi. Lalu kemudian tiba-tiba ada suara dari pojok, dari pojok, dari ujung sekali, kemudian menjawab, "Fa'ana daya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Ternyata suara itu adalah suara Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu kan selain santri pokoknya Rasulullah, ya, beliau juga yang membantu Rasulullah dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu. Lalu Rasulullah melanjutkan apa yang ingin diajarkan tadi. Ittaqi maharima takun abadan nas. Hindarilah apa yang akan hindarilah ya. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi pribadi yang taat. Wardha bima qasamallahu laka, dan ridhalah kamu terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun aknan nas, maka kamu akan menjadi pribadi yang kaya. Yang kaya. Jadi kaya sesungguhnya dalam konsepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena banyaknya harta.
0: Ya.
2: Harta. Bukan karena pakaiannya yang bagus. Laisal jamalu bi aswabi tuzayyinuna innal jamal jamalul ilmi wal adabi. Sesungguhnya ketampanan, kata Rasulullah, itu adalah baiknya akhlak. Bagaimana kita mengikuti orang-orang alim, orang-orang soleh. Bagaimana kita meneladani peringai yang dibawa oleh Rasulullah melalui orang-orang yang membawa ilmunya Rasulullah. Kemudian saya lanjutkan ini, Mbak Atija, ya, supaya kita mendapatkan barokahnya hadisnya Rasulullah gitu loh. Kemudian wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang benar-benar mukmin. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim jarahu. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, hendaknya dia memuliakan, ya, menyantuni tetangganya. Itu. Kemudian selanjutnya, wa uhibbalin nasi ma tahubbu li nafsika takun musliman. Jadilah kamu sebagai pribadi yang mencintai sesama. Ya. Kita ini adalah pribadi yang dituntut untuk memiliki nalar sosial. atau dalam arti kita ini adalah makhluk sosial. Ya, nggak bisa hidup sendiri. Mm-hmm. Pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Karena tidak semua aktivitas kita bisa kita kerjakan sendiri. Pasti butuh bantuan orang lain. Berbuatlah kepada mereka, ya, maka kamu akan menjadi muslim yang sejati. Gitu. Selanjutnya, wala takun dohikan. Tapi Burera, jangan kamu perbanyak tertawa. Bukan berarti dilarang tertawa. Yeah. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena ketawamu itu akan mengeraskan hatimu. Gitu. Bahagia bolehlah. Mm-mm. Memang konsep agama itu kita harus bahagia. Tapi ada rambu-rambu yang mesti kita indahkan, ya. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara apapun itu, ya, itu adalah pertengahannya. Jangan melampaui batas. Saya kira itu Mbak Ati menjadi pembuka. Mudah-mudahan ini bisa memancing para pendengar, bisa kita sama-sama bergabung di telepon.
0: Iya, buat yang mau gabung boleh silakan ya di 0811 495 9490, ya. Dengan tema kita pagi ini adalah hidup mulia, berkah dan manfaat. Karena semua orang pasti, ya, untuk kaum muslimin dan muslimah pasti ingin hidup ini menjadi mulia dan juga berkah untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Dan tentunya juga bermanfaat, ya, Pak Ustaz. Namun untuk mencapainya itu butuh tantangan juga, ya, dan rintangan. Nah, kira-kira seperti apa nih, Pak Ustaz? Kira, ya, kita bisa menjadi sosok yang bisa hidup dalam kemuliaan, keberkahan, dan juga manfaat, ya. Nih, silakan nih, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz.
2: Hai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang saya sampaikan tadi, Mbak Atinya, itu adalah mengajarkan kepada kita semua umat muslim ini tentang iman, tentang pedoman hidup yang mestinya kita kerjakan. Pedoman hidup, siapapun yang ingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, maka mesti memegang 5 pondasi pokok untuk menuju hidup yang lebih baik. Untuk menuju hidup yang bahagia, tidak hanya dunia, lebih-lebih kehidupan yang kelak akan akan kita hadapi di akhirat. Karena itu, melalui hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mestinya menjadi pedoman penting untuk kita semuanya. Jadi pedoman penting menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menerima ketentuan yang telah digariskan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kok kemudian lantas kita hanya diam, duduk, tenang, tidur, enggak ada pergerakan untuk bagaimana mempertahankan kehidupan ini, enggak ada usaha-usahanya gitu loh, ya.
0: Maunya santai,
2: tenang, ya, makanan datang, okay. Ya, kesenangan menghampiri, maunya begitu.
0: Luar biasa.
2: Sama dengan ceritanya siapa itu Abu Nawas. Ya. Laulal ilmu yudraku bil muna makana yabqa fi bariyati jahilan. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapat dengan cara berhayal, mimpi, ya. Yeah. Maka dunia ini enggak akan pernah ada orang yang tenggelam. Enggak pernah akan ada orang yang jahil, gitu.
0: Ya. Karena berhayal itu indah.
2: Iya, berhayal itu indah, ya. Karena terlalu miring tidurnya, terlalu banyak tidur. Berhayal saja, nanti saya akan dapat kebahagiaan, nanti pasti makanan akan datang dan lain. Nanti juga hidup saya, nanti juga hidup. Hidup cuma sekali saja kok, setengah mati hidup.
0: Kapan lagi kita menikmati hidup, ya?
2: Iya. Boleh seperti itu, tapi kita untuk mempertahankan kehidupan ini supaya kita tetap bisa istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya ada hal-hal yang memang harus kita pertahankan, seperti kita harus cari makan. Kerja.
0: Usaha
2: itu karena itu salah satu upaya kita sebagai manusia untuk bisa mempertahankan kehidupan. Karena konsep hidup itu adalah ubudiyah, ibadah kepada Allah. Menerima apa yang digariskan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menerima semata, tapi harus terus berusaha. Ya, sebagaimana upaya RRI kemarin ingin supaya tuh hujan ini cepat turun ya. Nah, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya berdoa. Ikhtiarnya istighfar. Itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah begitu. Belajar menerima apa namanya ini? Musim ini.
0: Iya, menerima.
2: Belajar menerima
0: kondisi dan keadaan. Ini.
2: Tapi alhamdulillah tadi malam udah hujan ya.
0: Iya, sedikit-sedikit Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah ya.
2: Sekitar 15 menit tadi. Iya. Jalan-jalan sudah basah.
0: Sudah basah tadi pagi juga sempat seluah. Alhamdulillah lah ya, sedikit-sedikit ya. Kita berharap mungkin bisa kita lewati bersama-sama ya badai ini.
2: Sabar. Ya, insya Allah semuanya akan datang pada waktunya.
0: Pada waktunya. Baik, ini kita masih mengundang Anda kaum muslimin dan muslimah yang mau bergabung, silakan ya di jalur telepon atau via WA juga boleh di 0811495 9490 ya, dengan tema yang kami angkat adalah hidup mulia, berkah dan manfaat. Baik Pak Ustaz, sepertinya berkah seperti apa Pak Ustaz yang memang harus kita jaga ya, sehingga memang berkah yang kita dapat kita juga bisa memanfaatkannya untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita atau mungkin untuk pribadi kita sendiri nih Pak Ustaz. Nah, mungkin seperti apa untuk kita kaum muslimin dan muslimah bisa menggapai sebuah kata berkah itu ya Pak Ustaz ya. Karena kalau diucap sangat mudah ya Pak Ustaz. Ya,
2: mudah di lidah, sulit di kerjakan.
0: Sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari nih Pak Ustaz.
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemuliaan seseorang itu bukan diukur dengan banyak hartanya. Bukan diukur dengan capaian-capaian yang bisa didapatkannya. Bukan itu saja. Atau bukan hanya diukur dengan banyaknya ibadah. Saya sudah hidup sekitar 40 tahun. Saya ini tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah. Sholat, puasa, zakat, sedekah, gak pernah saya tinggalkan. Oh, pasti amal saya sudah banyak. Bukan. Itu bukan ukuran. Bukan. Atau karena kekayaan harta. Saya sudah punya bekal ibadah yang banyak, maka pasti hidup saya akan bahagia. Tidak seperti itu. Harta saya sudah banyak, uang saya sudah banyak, pekerjaan saya sudah mapan, maka saya pasti akan hidup saya pasti akan berkah. Tidak seperti itu konsepnya. Tidak. Tapi kemuliaan yang terlihat ya, itu bisa terlihat dari kemampuan kita bagaimana kita menjauhi dosa. Terlihat ketika bagaimana kita mampu mensyukuri yang sedikit ini terasa banyak. Banyak orang yang punya harta ya Mbak Tija, berlimpah hartanya, tanahnya di mana-mana, uangnya banyak sekali, tapi nggak tenang hidupnya. Ya, karena konsep harta itu kan semakin banyak maka semakin sibuk kita menjaga. Berbeda dengan ilmu. Ilmu orang lain yang menjaga. Ya. Tapi kalau harta semakin banyak semakin sibuk kita menjaganya. Nah, karena itu bagaimana cara menjaga harta kita ini supaya bermanfaat, supaya berkah, supaya bisa mendatangkan kebahagiaan? Ya zakati, zakati harta yang kita miliki tadi, begitu. Supaya dengan zakat itu Allah menjaga harta yang tersisa. Itu konsepnya. Nah, sehingga karena ketika harta itu kemudian tidak bermanfaat, ya, maka bukan kebaikan yang datang, justru bencana, justru musibah. Maka konsep bersyukur itu bukan hanya semata mengucapkan di bibir alhamdulillah, senang, bahagia saja, tapi bagaimana menginvestasikan seluruh kekayaan yang kita miliki, harta, tenaga, ilmu, dan apa saja yang melekat pada diri kita untuk mengabdi kepada Allah. Itulah sejatinya bahagia. Ketika kita bisa berbagi, maka hidup kita akan senang. Kan begitu, Mbak?
0: Iya. Biar semua juga bisa merasakan sebuah kebahagiaan, ya Pak Ustadz, ya. Apalagi dalam berbagai kondisi dan tantangan, apalagi pada saat-saat ini, ya, menguji kesabaran dan keimanan kita, ya Pak Ustadz, ya. Kadang-kadang kita selalu mengeluh, kapan ini berakhir, ya. Kerinduan itu pasti ada, ya Pak Ustadz.
2: Karena itu, ya, selain Allah akan mendatangkan kebahagiaan kepada pribadi-pribadi yang senang berbagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, may yuhibbu man fil ardi, siapapun yang mencintai saudaranya yang ada di bumi, fa yuhibbullah, maka Allah akan mencintai hamba itu. Bahkan dalam hadis qudsi itu dikatakan ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah itu akan membuat pengumuman.
0: Ada pengumuman.
2: Cara gampangnya, ya, begitu.
0: Cara,
2: ya,
0: gampang.
2: Jadi Allah mengumumkan kepada penduduk langit untuk bagaimana supaya penduduk langit itu mencintai hamba yang sedang dicintai oleh Allah. Maka cara supaya kita ini dicintai oleh Allah, ya, senangkan, muliakan, bahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini belum paceklik. Ini belum paceklik. Masih biasa-biasa saja. Karena baru berapa bulan? 3 bulan, ya, belum hujannya.
0: Iya, sekitar, ya, itu, ya.
2: Dan bahwa kerusakan itu bukan karena faktor ekonomi, itu harus kita imani, gitu. Karena hadisnya Rasulullah menyatakan seperti itu.
0: Dan tentunya bisa juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu, ya Pak Ustadz, ya. Karena apa yang kita ucapkan tidak semudah apa yang kita lakukan, ya, karena
2: berat,
0: bertentangan tuh. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, seperti itu, ya Pak Ustadz, ya.
2: Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun, kamu berucap tapi kamu enggak melakukan.
0: Bahaya. Nah, takabur berarti
2: besar itu.
0: Berarti kita sudah keluar, ya, dari sebuah hidup yang mulia juga, ya Pak Ustadz, ya. Atau seperti apa Pak Ustadz, mungkinkah ada langkah-langkah khusus atau apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin dan muslimah sehingga kita bisa menjadi kategori nih hidup yang mulia, karena tadi memang tidak gampang, ya, seperti yang kita ucapkan. Nah, seperti apa? Mungkinkah ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya Ustaz, seperti apa ini?
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita menginginkan perubahan dalam hidup kita, maka ada sesuatu hal yang harus kita relakan, harus kita lepas, supaya kita mudah untuk menerima kebaikan. Ziyadatul khair tadi. Jadi hidup ini harus bertambah kebaikannya, bukan keburukannya. Semakin tua bukan semakin jadi, bukan semakin jadi buruknya, tapi semakin jadi baiknya. Begitu. Maka kalau kita mampu menambah kehidupan kita ini semakin baik, ya, baik dulu, karena ikhlas itu masih jauh.
0: Iya.
2: Menjadi pribadi yang ikhlas itu butuh melepaskan seluruh apa yang kita miliki. Itu. Dan ikhlas itu tidak seperti yang kita ucapkan ini.
0: Iya, itu Pak Ustadz. Iya. Ikhlas ini memang enak ya diucap.
2: Jadi ada sesuatu yang memang harus kita lepas, yang harus kita bersihkan hati kita supaya gampang menerima, gampang untuk melakukan kebaikan. Ya, maka hati kita ini harus diajarkan, ya, diajarkan untuk kemudian bisa menerima bahwa yang baik ini, yang buruk itu ini. Nah, ciri orang yang beriman itu adalah bisa membedakan ma bainal khair, di antara kebaikan dan keburukan. Karena itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini tadi, ittaqi maharimatakun a'badan nas. Jadilah kamu pribadi yang taat. Bagaimana caranya? Caranya adalah memahami bagaimana konsep dunia ini, bahwa yang halal itu akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya, dan yang haram pun ada azabnya. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai kalian seluruh manusia, makanlah kamu ya dari makanan yang halal, lagi baik. Halal dan baik itu bukan hanya makanannya, fisik makanan itu, tapi termasuk

0: yang hak atau makan yang haram. Ketika kita bisa membedakan itu, maka insya Allah kita akan berhati-hati, Mbak Atijah, ketika ingin mendapatkannya itu. Maka sudah barang tentu hal yang pertama yang mesti kita perbaiki adalah cara mendapatkannya. Sebagai contoh ini, Mbak Atijah, kita ini PNS, Mbak. Yang dituntut berapa? Berapa jam kerja dalam satu hari?
1: Biasanya kalau saya ya 7,5 jam.
0: 8 jam ya masih ya, itu sudah aturan ini 8 jam ya. Ya. Yang produktif dari 8 jam berapa jam? 4 jam misalnya.
1: 4 jam, oke. Okay.
0: Yang produktif ya. Ya. Selainnya kita tertawa-tawa, ngopi dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang ya, kita ini masih mengambil jatah 4 jam produktif itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, benarkah semua yang dihasilkan oleh keringat kita ini benar-benar murni dengan ridho Allah? Nah, itu yang berat. Nah, apakah saya sudah sampai ke sana? Belum ada apa-apanya gitu loh. Belum ada apa-apanya. Kita semuanya masih belajar untuk setahap demi setahap bagaimana supaya produktivitas ya, nilai kerja yang selanjutnya menghasilkan makanan halal tadi benar-benar halal. Sehingga ketika makanan itu sudah ada di hadapan kita, Mbak Atijah, kita kemudian diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, doa ya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu tidak hanya kemanfaatannya tidak hanya didapat oleh kita yang makan, tapi bisa memiliki sumbangsi besar terhadap mereka-mereka yang mensukseskan sampai makanan ada di meja kita. Petani dapat doa kita ya, kepala bulog mendapatkan keberkahan dari doa yang diucapkan setiap lisan yang mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar tadi. Begitu, sehingga semua seluruh penduduk bumi yang ada di Rabak ini, mereka akan selamat, hidupnya akan berkah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, dan tentu dalam nilai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah kerja secara benar. Gitu. Ya. Jadi konsep rezeki yang halal dan thayyibah itu begitu, kerja yang baik.
1: Iya. Sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang mulia.
0: Hidup yang mulia gitu, insyaallah.
1: Berkah dan juga manfaat ya.
0: Iya.
1: Iya, tanpa kita sadari ya, walaupun
0: kita sadari itu berkontribusi banyak, berkontribusi besar terhadap kebaikan di dunia ini. Gitu. Enggak hanya kepala bulog saja atau petaninya saja, tapi termasuk mereka yang membungkus padi-padi mengolah dan lain sebagainya, itu semuanya itu mendapatkan itu keberkahan itu. Makanya jangan sekali-kali tinggalkan doa makan. Karena doa makan itu adalah satu-satunya doa yang paling cepat diijabah oleh
1: Allah Subhanahu wa taala. Iya.
0: Karena begitu doa langsung makan.
1: Iya. Karena biasanya walaupun doanya mudah dan gampang dengan
0: ya, kadang lupa gitu.
1: Lupa.
0: Iya. Saya kadang
1: sudah makan baru ingat belum baca doa.
0: Iya. Kadang anak saya begini barinya. Bapak belum doa.
1: Oh iya.
0: Padahal sudah. Iya, padahal sudah. Kan doa enggak harus diucapkan dengan itu ya, bisa di hati ya, tapi yang afdol ya kita ucapkan.
1: Baik, jadi jangan lupa.
0: Cuma anak-anak itu karena mungkin terbiasa, kebiasaannya itu mendengar kalau orang-orang berbicara pasti mulutnya kumat kamit. Biasa ini kok diam-diam saja, pasti mereka bertanya karena ada yang janggal.
1: Iya.

0: karena sudah terbiasa ya, yeah, harus dengan ucapan nih. Iya, begitu, sangat menarik juga dengan tema kita pada pagi hari ini ya, tentunya untuk mendapatkan hidup yang mulia, berkah dan juga manfaat tergantung dari pribadi kita sendiri ya Pak Ustadz ya.
1: Perlu perjuangan untuk bagaimana kita terus menerus belajar, belajar dan belajar.
0: Iya, karena belajar tidak akan pernah habisnya ya Pak Ustadz ya. Ya, baik Pak Ustadz, kita mungkin adakah poin-poin penting yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah ya terkait dengan topik kita hari ini, silakan Pak Ustadz.
1: Baik kaum muslimin, pendengar setia Radio Republik Indonesia Fakfak Pro 1 dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjaga diri kita dari dosa, baik itu dosa yang kecil, lebih-lebih itu dosa yang besar. Syukuri rizki yang ada pada diri kita, banyak maupun sedikit, ya. Kemudian sayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, karena dengan itu Allah akan menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian mencintailah sesama. Mencintai sesama itu bisa kita buktikan dengan bagaimana kita meringankan beban tetangga-tetangga kita, orang-orang dekat kita, teman sekantor kita, ringankan beban mereka ketika kita memiliki kemampuan itu. Sebab hanya dengan hidup berbagi, nilai kita akan menjadi mulia, value kita akan menjadi bahagia, value kita akan menjadi hidup yang tenang. Karena itu tingkatkan selalu kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Mbak Atija, apa yang dapat saya sampaikan. Tinsuratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kami di Sentuhan Kalbu pada hari ini. Dan baik, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sampai di sini dulu kami temani Anda di Sentuhan Kalbu. Insya Allah kita akan bersua lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang pendengar, saya ajak Anda kita ikuti drama radio malam hari ini, edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026.

0: cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana cenderaku? Kenapa sih kalau pinjam apa-apa gak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu gak tuh? Hahaha.
4: Males.
3: Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh iya, Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
4: Bawa saya kok minum charger lagi.
5: Iya. Sorry. Enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak! Bapak! Telurnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
1: Cip, romantis terus.
0: Hari itu nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain, mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
6: Heh, apa sih, Bu Ontot?
5: Berisik. Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu nggak? Dengerin ibu dulu.
5: Iya.
6: Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
7: Bu.
6: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
6: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
1: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
3: Tifa!
8: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
6: Maafin aku, Mas. Maafin.
8: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.
2: Tifa!
0: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung.
7: Ya Allah, ya Allah.
3: Fani, Tifa.
0: Fani berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fani dan Tifa.

0: kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifa yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah. Mikirin Tifa. Mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu.
2: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya, maaf, maaf pak, maaf.

0: Keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Iva pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifah? Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian.
1: Ibu dan Bapak tega ya. Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa Ibu dan Bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

Buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Prancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

populer destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.

Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim meminta Dewan Pengawas Dewas RRI terpilih memperkuat independensi dan kredibilitas lembaga penyiaran publik. Ia juga mendorong RRI beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Komisi 7 DPR RI sebelumnya telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas RRI pada Rabu 7 Oktober 2026. Dari proses tersebut, 5 kandidat ditetapkan terpilih untuk menjalankan tugas pengawasan RRI periode 2026-2031. 5 anggota Dewan Pengawas RRI terpilih tersebut meliputi Soleman Yusuf, Barra Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. 5 nama itu telah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2026. Husnuniyah menilai Dewan Pengawas RRI menghadapi tantangan besar seiring perkembangan Big Data, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dan media sosial. Perubahan perilaku audiens serta maraknya hoax dan perang informasi juga menuntut RRI bertransformasi tanpa meninggalkan identitasnya sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, RRI perlu memanfaatkan Big Data dan AI untuk memahami kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Ia menekankan pentingnya peran RRI dalam menghadirkan informasi terverifikasi di tengah derasnya arus pemberitaan melalui media sosial. Sebagai media publik, RRI dinilai strategis untuk menjadi sumber informasi terpercaya ketika masyarakat menghadapi maraknya hoax dan disinformasi digital. Husnuniyah juga mendorong RRI mengembangkan inovasi format konten agar semakin dekat dengan generasi muda yang menjadi bagian audiens. Menurutnya, generasi muda membutuhkan sajian informasi yang cepat, visual, interaktif, serta mudah diakses melalui berbagai platform digital. Ia menegaskan karakter RRI sebagai media berbasis audio bukanlah hambatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kekuatan suara perlu dikemas secara kreatif melalui pendekatan visual dan digital tanpa mengesampingkan kualitas jurnalistik serta nilai publik. Ia menyebut pemanfaatan AI perlu mencakup berbagai aspek operasional, bukan hanya untuk membantu proses produksi konten. Teknologi tersebut dapat mendukung efisiensi organisasi, riset audiens, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan arsip, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan anggaran publik harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Dewan Pengawas RRI diharapkan berani mengevaluasi tata kelola organisasi serta efektivitas penggunaan anggaran. Husnuniyah berharap Dewan Pengawas yang baru mampu menjaga independensi RRI sekaligus memperkuat tata kelola dan transformasi digital. Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh kebijakan dan layanan RRI tetap mengutamakan kepentingan publik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2000.

Ada kolaborasi dari dua penyanyi muda berbakat, itu dia Leodra dan juga Roni Parulian dengan Kau Selalu di Hati, sudah menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, membawa kita ke pukul 20 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda, di pukul 21 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam, sesaat lagi akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Pemirsa, selanjutnya kita ikuti warta berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
3: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
5: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
6: Secara
5: nanti
6: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
5: Nanti saya sampaikan ya.
7: Terkait kendala untuk personil gitu Pak.
5: Oh, kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
4: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
2: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Ed. Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Ed. Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidik terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
19: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
20: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi air yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak Pak, itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
22: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Isyanto.
0: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemuda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
2: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
0: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
3: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
3: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
0: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mengempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 94,9 MHz, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Temani ruang dengan Anda pendengar, ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hadir hingga nanti jelang pukul 22, 3 jam 10 malam.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pendengar, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Momen ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenal campur sari, musik yang memadukan tradisi Jawa dengan sentuhan modern. Campur sari merupakan jenis musik yang menggabungkan unsur karawitan Jawa dengan berbagai gaya musik lainnya. Perpaduan tersebut menghasilkan musik yang tetap memiliki nuansa Jawa, tetapi terdengar lebih beragam. Dalam pertunjukannya, campursari dapat menggunakan gamelan, keyboard, gitar, bass, dan drum. Beberapa kelompok juga memadukan instrumen keroncong untuk menghasilkan warna musik yang berbeda. Perkembangan campursari memiliki perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Peneliti Joko Wiyoso dalam jurnal Harmonia Universitas Negeri Semarang mencatat, kelompok campursari RRI Semarang telah memperkenalkan musik ini sekitar tahun 1953. Kelompok tersebut dipelopori RM Samsi dan rutin mengisi siaran RRI Semarang setiap Rabu malam. Pada tahun 1970-an, kelompok ini juga menghasilkan 9 album kaset bersama perusahaan rekaman Ira Records. Meski telah menghasilkan sejumlah rekaman, campursari RRI Semarang saat itu masih dikenal secara terbatas. Musik ini kemudian mengalami perkembangan penting ketika memasuki era 1990-an. Musisi Mantus berperan penting dalam mempopulerkan campursari melalui format musik yang lebih modern. Bersama campursari Gunung Kidul, ia kemudian memadukan gamelan dengan instrumen seperti keyboard dan unsur musik pop. Penelitian dalam jurnal Harmonia tahun 2011 menjelaskan, campursari Mantos memadukan musik gamelan dengan unsur langgam dan pop. Perpaduan tersebut membentuk gaya musik yang berbeda dari karawitan tradisional maupun musik pop biasa. Campursari juga berkembang melalui perbedaan dan genre lainnya. Penelitian Joko Wiyoso pada tahun 2007 menyebut langgam keroncong, gamelan Jawa, jaipongan, dan dangdut sebagai unsur pembentuk campursari. Perkembangan tersebut membuat campursari memiliki beragam bentuk di berbagai daerah. Penelitian dalam jurnal Ethnosia juga mencatat kemunculan variasi campursari yang berpadu dengan kendang kempul, dangdut Madura, hingga dangdut koplo. Selain aransemen musiknya, lirik campursari juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Tema cinta, hubungan antar manusia, dan persoalan sehari-hari sering menjadi bagian dari lagu-lagunya. Salah satu musisi yang dikenal luas melalui campursari adalah Didi Kempot. Karya-karyanya membawa campursari dengan sentuhan pop dan dangdut kepada pendengar dari berbagai generasi. Di Jawa Timur, campursari juga menjadi bagian dari kegiatan hiburan dan pelestarian budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Kebumen turut menjelaskan peran campursari sebagai perpaduan musik tradisional dan modern yang dekat dengan masyarakat. Perkembangan campursari menunjukkan bahwa musik tradisional dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui kreativitas para musisi, unsur musik Jawa tetap hadir dalam bentuk yang dapat dinikmati oleh pendengar masa kini.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: Selamat malam mendengar kami aturkan dari tempat tugas di jalan Kapten B dan 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami malam hari ini, ataupun Anda yang baru saja monitor siaran kami. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Oke, malam hari ini Ruang Rindu pilihannya lagu-lagu mancanegara ya. Saya sapa perdana ada Bunda Christine Toli-Toli. Selamat malam Bunda, apa kabar?
1: Selamat malam Mbak Eka. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Kabarku baik-baik selalu. Mbak Eka, okay. Gimana kabar?
0: Kabar baik. Bunda terasi
1: iya.
0: Bukan?
1: Iya. Mbak Eka.
0: Kenapa Bunda? Kenapa?
1: Mbak Eka di sini masih begitu ya, cuaca agak berawan, kabut-kabut gitu Mbak Eka.
0: Jadi belum ada hujan ya Bunda ya?
1: Ya pokoknya mau hujan tidak, tapi berdebu itu kita ini di pokoknya diharuskan pakai masker sekarang Mbak Eka.
0: Sama sih Bunda, tapi
1: sama ya. Tapi memang kalau iya. Siang Mbak Eka kayak macam kita keluar terus kita nggak pakai masker pulangnya kayak rupa nggak mau bernapas.
0: Iya sih Bunda, betul sekali. Karena
1: iya
0: memang,
1: ya. Iya. Takut saya keluar siang-siang.
0: Iya, memang harus ini apalagi cuaca memang iya. Di Fak-Fak nih untuk 3 hari ke depan ini udah zona merah Bunda. Itu sama sekali nggak.
1: Nah, tapi semua kabut, kayaknya
0: iya sih merata sih Bunda. Merata. Ada merata. Yang sebagian kekeringan, ada yang hujan sudah berlebihan, malah banjir Bunda.
1: Jadi itu katanya biasa bikin batu katanya Mbak Eka, batu sekali. Sama flu.
0: Iya.
1: Tapi takut tadi keluar,
0: syukur ya. Bunda hari ini tuh Fak-Fak diguyur hujan gitu kan.
1: Lumayan hujan tadi. Ya, ada hujan.
0: Lumayan
1: ya.
0: Hujannya lumayan deras Bunda, tapi cepat cepat.
1: Tapi biar habis hujan masih tetap begitu ya Mbak Eka
0: masih
1: cuacanya
0: tetap,
1: ya,
0: masih tetap. Iya. Masih tetap. Oh, iya. Masih tetap cuacanya kayak gitu Bunda.
1: Iya.
0: Oke deh, semoga saja di
1: Toli-Toli
0: cepat turun hujan ya.
1: Baya, belum hujan di sini mereka.
0: Semoga semuanya Bunda.
1: Okay. Ya mudah-mudahan.
0: Oke, okay, amin.
1: Berdoa okay. Aja ya.
0: Betul sekali.
1: Ada lagu apa mereka?
0: Oke, okay, silakan Bunda. Malam hari ini ada lagu dari The Corrs, Runaway, kemudian Celine Dion, If Walls Could Talk. Ada juga miliknya Bryan Adams, Everything I Do It For You. Ada Savage Garden with Truly, Madly, Deeply. Ada Boyzone, I Love The Way You Love Me. Ada Poison, Every Rose Has Its Thorn. Ada George Benson with A Groovy Kind of Love. Ada Phil Collins, You'll Be In My Heart. Kemudian ada Whitney Houston with Where Do Broken Hearts Go. Itu dia lagu-lagu.
1: Oh, Phil Collins aja, Phil Collins.
0: Bill
1: tapi
0: Collins.
1: Semua lagu-lagu semua bagus-bagus ya Mbak Eka lagunya.
0: Oke deh Bunda.
1: Bryan Adams juga bagus. Yeah. Sudah itu aja ya yang tadi.
0: Okay deh.
1: Malam ya biar enggak terlalu banyak malam ini ya. Nah waktu juga sudah mendesak ya. Mm-hmm. Yang pertama Ibu Uti Pak Freddy aja ya. Terus Bang Cut, ada Ibu Maslia Bang Bintang serta Pak Nasrun ya. Ada Ibu Ali juga, Bang Bintang pertama, Pak Nasrun. Terus ada Bang Le Putra Tengah, Pak Windy Tokyo. Ada Bung Cliff yang ada di Manado juga bersama Pak Benny Jo. Ada Ellen di Manado juga ya bersama Ibu Andi sama Bagu. Terus ada siapa lagi Bunda Ima. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Eka. Dari
0: okay,
1: asam PT tanpa terkecual ya.
0: Okay,
1: Mbak Eka tetap semangat.
0: Thank you Bunda.
1: Pulang hati-hati ya Mbak Eka. Tiba di rumah dengan
0: sehat-sehat
1: selamat.
0: Sehat-sehat Bunda di sana
1: okay,
0: ya.
1: Oke makasih. Amin. Ya. Makasih Mbak Eka. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bunda Christine perdana malam hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Oke, yang pengen bergabung kembali silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu. Saya terima dulu ada Mas Widi tadi teleponnya. Silakan dicoba kembali untuk Widi yang ada di Tokyo ya malam hari ini yang pengen ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya ke Putra Tengah. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Eka.
0: Ya, selamat malam.
2: Memori lewat lagu. Ya.
0: Gimana kabarnya? Sudah sembuh?
2: Ya, sudah cukup.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan malam hari ini mau dengar lagu apa?
2: dari Boyzone.
0: Lagu dari Boyzone. Okay, silakan, lagunya buat siapa? Putra Tengga. Thank you.
2: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Tapi kita diguyuri bentar ya.
0: Betul sekali.
2: Sedar itu.
0: Ya.
2: Okay, Natalia. Juga Bang Leng, Bang Darwin, Ellen, Hadi, Marona,
0: yeah.
2: Papa Freddy Woodley, oh, sudah semuanya dirangkul saja. Semoga sehat selalu. Okay, baiklah itu bagi-bagi kan.
0: Okay, baik Bang Putra Tengga. Ya.
2: Terima kasih
0: kembali. Memori sehat selalu bersama keluarga untuk Bang Putra Tengga di Sabotaran Fak-Fak. Kemudian ada Hadi Dinias. Okay. Selamat malam, Hadi.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Iya, apa kabar, Hadi?
3: Kabarnya gimana ya? Agak-agak gimana gitu. Dibilang sehat, tidak begitu sehat. Dibilang sakit juga enggak begitu sakit. Jadi gimana ya? Kurang baik-baik aja begitu.
0: Oh begitu, kurang baik-baik aja. Semoga gak berlangsung lama ya. Kurang-kurang baik-baiknya. Kurang baik-baiknya.
3: Kalau kabar baiknya gimana?
0: Oh kabar saya baik, sehat. Semuanya baik, aman ya.
3: Apalagi kan udah turun hujan di sana ya.
0: Iya itu sudah salah satu pemicunya.
3: Betul, ya itulah sekali. Kita syukurin aja itu.
0: Betul-betul kita syukurin. Betul sekali, Hadi. Betul.
3: Saya nggak mau request lagi, saya mau ngobrol lagi sama Baik sampai selesai.
0: Boleh, kamu temenin aku siaran aja sampai tutup siaran, boleh?
3: Boleh ya?
0: Boleh. Tapi ini, nanti kamu siap, nanti kamu siap ya kena omelan dari pendengar nantinya. Kalau saya siap gitu loh, nemenin kamu ngobrol boleh.
3: Tapi saya takut dengan yang orang-orang apa pendengar yang di belakang.
0: Itu dia, gitu. Kamu udah siap belum gitu kan?
3: Tapi marah mereka gimana? Nanti kalau udah marah mereka berarti mereka mau benci aku.
0: Iya, nanti diblokir nanti ini kan. Aduh. Oke deh, silakan Hadi.
3: Oke, saya pilih lagu apa itu lagi, apa itu Brian ya, Brian Adams ya.
0: Oh, Brian Adams, boleh, lebihnya Brian Adams ya, oke.
3: Lagu itu jadi lagunya itu memang udah lagu lama ya.
0: Iya, betul, lagu lama ini, betul, ya. Silakan, lagunya buat siapa nih, Hadi?
3: Oke lah, salamnya buat saya ke pertamanya, selamat bertugas, tapi tancah sehat selalu, hati-hati pulang aja.
0: Terima kasih doanya, Hadi, kamu juga sehat-sehat di sana ya.
3: Ya, terima kasih juga ya kayaknya. Ada Bunda Kristi tadi ya, ada Bang Putra juga, Bang Lai juga ya. Ada satu lagi ini. Bang Loho, ada satu lagi ini. Bunda Mas Lia juga. Terus Bang Loho juga. Ada Luna juga, Sari juga, ada satu lagi ini. Pasti. Karena ada semuanya aja lah, Pak. Kita bagi-bagi waktu juga ya.
0: Siap, okay.
3: Kita kasih waktu yang lainnya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, gitu aja, Taika. Terima kasih.
0: Hadi. Terima kasih kembali.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Buat Hadi yang ada di Nias ya, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu juga buat Hadi. Oke, kemudian saya ke siapa nih? Ibu Rosner, Cendrawasih. Selamat malam, Ibu Rosner.
4: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Eka.
0: Iya, Ibu Rosner, apa kabar?
4: Nah, kabarnya alhamdulillah.
0: Nah, oke deh.
4: Mereka cuma di ujang.
0: Kalau mandi hujan sih tadi belum, Bu. Tadi kalau sampai malam ini mandi hujan, berarti kalau mandi hujan berarti saya pulang di mandi hujan gitu kan. Kalau turun hujan malam ini gitu, Bu.
4: Kan bilang kalau hujan turun mau mandi.
0: Iya, rencananya gitu, Bu. Tadi enggak sempat karena saya mau dinas malam, mikirnya tadi kalau nanti pulang malam ini hujan berarti Mandi hujan berarti. Nanti lihat lah.
4: Oke, lagunya Mbak Ika pilih saja.
0: Oke, silakan. Lagunya buat siapa, Ibu? Ibu Rosna.
4: Lagunya buat Hadi. Mbak Freddy Mitri. Kelilin Ujael. Dari Pak Junedi. Yang Iwan. Farida, Ibu Farida, Bunda El, Bunda Kristin, Bunda Widati, Panasum Kasaban, dan yang lain-lain di kopi saja dari Asam Teh.
0: Ini Ibu baru bangun tidur apa baru mau tidur, Bu?
4: Itu sudah baru kaget banget.
0: Oke deh, baik Ibu. Dilanjutkan lagi tidurnya Ibu ya. Sama-sama Ibu.
4: Makasih. Assalamualaikum. Luang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.

Baik, mendengar siaran kami sempat menghilang beberapa saat yang lalu disebabkan terjadinya pemadaman aliran listrik di tempat tugas kami. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request spesial tadi buat Bunda Christine, kemudian Bang Putra Tengga, kemudian ada Hadi juga, dan Ibu Rosna ya, di seputaran Cendrawasih.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Spesial tadi lagu-lagu yang sudah di request ya, buat Bunda Christine Toli Toli, kemudian ada Hadi Dinias, Bang Putra Tenga, dan juga untuk Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Semoga saja sudah bisa menemani suasana istirahat Anda malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini. Mohon maaf pendengar, tadi siaran kami sempat menghilang beberapa saat yang lalu karena disebabkan terjadinya pemadaman aliran listrik di tempat tugas kami. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah pada ikutan. Saya akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kita nikmati satu lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Ruang Rindu malam hari ini.

Baik, selamat malam peringatan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di segmen terakhir kita malam hari ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hadir temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Anda saat ini yang monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Temani suasana malam hari Anda, sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, apakah Anda termasuk orang yang suka menyenangkan orang lain dan sering dianggap sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan? Namun, jika dilakukan dengan terus mengesampingkan kebutuhan diri sendiri, perilaku yang juga disebut people pleasing itu dapat berdampak pada kesehatan mental. Nah, people pleasing adalah pelaku perilaku ketika seseorang mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan, pendapat, atau prioritas pribadinya. Nah, kondisi ini dapat membuat seseorang kesulitan menolak permintaan meskipun merasa keberatan.

Mengutip laman Rogers Behavioral Health pada Senin 12 Oktober 2026, perilaku people pleasing dapat berkontribusi terhadap stres, kemudian kecemasan, depresi, hingga kelelahan emosional. Nah, kebiasaan tersebut juga dapat membuat seseorang kehilangan arah terhadap tujuan dan nilai-nilai pribadinya. Apakah Anda termasuk orang yang ataupun punya tanda-tanda people pleasing seperti sulit menolak permintaan? Nah, orang dengan kecenderungan people pleasing sering mengatakan iya meskipun sebenarnya ingin menolak. Mereka dapat merasa bersalah atau khawatir mengecewakan orang lain ketika menyampaikan penolakan. Kemudian yang kedua adalah takut menghadapi konflik. Nah, keinginan menjaga hubungan tetap harmonis dapat membuat seseorang menghindari perbedaan pendapat. Akibatnya, mereka memilih mengalah meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan keinginan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Seseorang dapat terus mendahulukan kepentingan orang lain hingga mengorbankan waktu istirahat dan aktivitas yang disukai. Kebiasaan ini juga berpotensi membuat tujuan pribadi terabaikan. Kemudian yang keempat adalah merasa lelah secara emosional. Terus berusaha memenuhi harapan orang lain dapat menimbulkan tekanan berkepanjangan. Nah, kondisi tersebut dapat disertai dengan kelelahan, kemudian kecemasan dan perasaan terisolasi. Adapun dampak people pleasing terhadap kesehatan mental, Rogers Behavioral Health menjelaskan bahwa perilaku people pleasing dapat meningkatkan tekanan ketika seseorang terus berusaha memenuhi tuntutan orang lain. Nah, jika berlangsung dalam waktu lama, tekanan tersebut dapat berkontribusi terhadap stres dan kelelahan emosional ataupun yang namanya burnout. Nah, kebiasaan ini juga dapat memperburuk tantangan kesehatan mental yang sudah dialami seseorang. Karena itu, penting untuk mengenali pola perilaku tersebut sebelum semakin mengganggu keseharian. Nah, jangan kemana-mana pendengar, kita akan cari tahu cara mengatasi people pleasing ya. Pastinya untuk Anda tetap setia bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak. Ataupun Anda saat ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Ataupun Anda juga malam hari ini yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak ya. Buat semuanya tanpa terkecuali, saya aturkan selamat malam, selamat menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan, temani suasana istirahat malam hari Anda.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, baik, mendengar itu tadi The Mercies dengan hanya satu ya, spesial buat Kak Dian Elwarin yang saat ini lagi stay tune di Pro 1 RRI Fak Fak. Beliau ini salah satu penggemar berat RRI Fak Fak, 20 tahun dengarkan RRI Fak Fak, dan beliau dulu suka ikutan di acara biasanya suka baca puisi ya, bersama almarhum Mbak Ranung Widodo. Sekarang beliau hadir dengan satu lagu lawas menemani suasana istirahat malam hari Anda. And of course, terima kasih untuk pendengar juga yang masih stay tune bersama kami di malam hari ini. Nah, saya pengen hadirkan nih satu lagu spesial buat Larasati juga yang sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di Fak Fak malam ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Kebersamaan kita tersisa 19 menit lagi ya. So stay tuned right here di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak Fak. Coming up, this is River Maya with Bali Song.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Kalau menurut sih dari Momo Geisha dan juga Now Momo, ini merupakan lagu terakhir kita di Fak Fak malam ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Jeleka Eka Waulat yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 FM. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar Bung Zulfikar, haturkan selamat bergabung kembali teruntuk Anda pendengar yang pagi ini sudah kembali mendengarkan siaran kami melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Fak-fak pagi ini Selasa 13 Oktober 2026 diawali dengan mutiara pagi dan dilanjutkan dengan berbagai segmen lainnya hingga tuntas tugas kami pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fak-fak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejukkan kalbu, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 dan seterusnya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar yang pagi ini sudah kembali mendengarkan siaran kami, baik itu via streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan ya lagu-lagu nuansa kehidupan, temani ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini. Salam sehat penuh semangat untuk semua.

0: suku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani tidak disukai, buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Jutaan orang sudah menarik manfaat darinya. Berani tidak disukai, mengungkap rahasia, mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani tidak disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Buku ini juga mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menemukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga.
0: Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

30 menit berlalu dari pukul 5 pagi ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Fakfak pagi ini dengan pilihan lagu-lagu rohani teruntuk Anda saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sukacita dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan berbagai pilihan lagu-lagu rohani, temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Dan tetap stay tune terus ya, hingga nanti Anda ikuti penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu rohani hiasi ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, kabut asap yang semakin pekat akibat musim kemarau berkepanjangan dan kebakaran hutan di Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak pada Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat, termasuk LPP RRI Fak-Fak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Kabut asap yang semakin pekat akibat musim kemarau berkepanjangan dan kebakaran hutan di Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat menghimbau wisatawan dan masyarakat agar memperhatikan kondisi kabut asap sebelum melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata. Himbauan ini disampaikan menyusul musim kemarau berkepanjangan yang disertai kebakaran hutan dan lahan karhutlah sehingga menyebabkan kabut asap semakin pekat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, masyarakat yang hendak berwisata perlu memperhatikan kondisi alam dan lingkungan sebelum memulai perjalanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas, terutama ketika kabut asap berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan selama perjalanan maupun saat berada di lokasi wisata. Ia juga meminta wisatawan untuk memperhatikan kondisi area objek wisata yang akan dikunjungi, termasuk jalur perjalanan menuju lokasi.
2: Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang ingin melakukan kegiatan berwisata agar lebih memperhatikan kondisi alam yang ada, mengutamakan keselamatan, menjaga area kunjungan, memperhatikan area objek kunjungan dan area perjalanan menuju ke kunjungan. Di samping itu, jangan tinggalkan jejak yang merusak area atau objek wisata sendiri. Namun di sini kami lebih menekankan bahwa tetap memperhatikan kesehatan diri dan kondisi diri terhadap dampak lingkungan ini.
1: Ilham menegaskan, di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi saat ini, masyarakat perlu lebih memperhatikan kesehatan serta kondisi fisik masing-masing sebelum memutuskan untuk berwisata. Ia berharap wisatawan dapat bersikap bijak dalam menentukan perjalanan, mengutamakan keselamatan dan tetap menjaga kelestarian destinasi wisata di Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak pada Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat, termasuk LPP RRI Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kabupaten Fak-Fak saat ini berada pada zona merah terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat termasuk karyawan dan karyawati LPP RRI Fak-Fak yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Kasubag Tata Usaha LPP RRI Fak-Fak M. Mezal mengimbau seluruh pegawai agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut disampaikannya ketika memimpin apel Senin pagi 12 Oktober 2026 di ruang serbaguna LPP RRI Fak-Fak. Menurutnya, penggunaan masker merupakan salah satu langkah yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Ia mengingatkan para pegawai agar tidak mengabaikan perlindungan.

0: diri ketika menjalankan tugas di luar kantor. Selain menyampaikan imbauan, ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan kepala kantor LPP Rifakfak terkait penyediaan masker bagi pegawai. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu karyawan dan karyawati melindungi diri saat menjalankan aktivitas di luar ruangan. Ia menilai imbauan penggunaan masker perlu diterapkan secara konsisten, terutama bagi pegawai yang memiliki tugas di luar ruangan. Dengan demikian, pesan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja.
1: Sekarang Fak-Fak ini ada di zona merah, jadi bawahnya bagaimana apa segala macam itu ada kuning dan hijau. Kalau begitu, mohon pengertian baik dari teman-teman. Dan mungkin nanti kami akan bicarakan dengan Pak Kepstana untuk kita mungkin bisa mengadakan masker untuk teman-teman yang ada di RRI Fakfak khusus. Jadi setelah berada di luar ruangan, Pak Kepstana itu cukup dekat ke rumah. Dari rumah ke kantor itu sangat dekat. Tetapi menggunakan masker, begitu juga saya. Cuma ini karena ada ruangan dan mau bicara. Kita berada di luar ruangan, tolong untuk menggunakan masker. Ini himbauan bukan saja dari kami, dan hari ini yang biasa menghimbau itu kan Aceh Minang, apa itu semua kesetau barang itu baru orang yang ini sendiri tidak pernah pakai masker. Jadi mohon pengertian baik dari teman-teman ketika berada di luar ruangan untuk memakai masker.
0: Ia berharap seluruh karyawan dan karyawati LPP Rifakfak dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Ia juga mengharapkan koordinasi penyediaan masker dapat dilakukan agar pegawai memiliki perlindungan saat beraktivitas di luar kantor. Anwar melaporkan.
2: Masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut yang berpotensi membatasi jarak pandang hingga 1 hingga 3 km selama periode 12 hingga 16 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Fakfak juga mengingatkan warga untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih meskipun hujan ringan berdurasi singkat masih berpotensi terjadi. Petugas Prakirawan Stasiun Meteorologi Fakfak Tri Maria Isabella menjelaskan bahwa cuaca pada periode tersebut umumnya didominasi kabut dengan angin bertiup dari tenggara menuju utara berkecepatan 4 hingga 15 knot. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar 0 hingga 0,75 meter atau kategori tenang. Meski demikian, jarak pandang terbatas dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan serta operasional transportasi udara dan laut, sehingga masyarakat diimbau memperbarui informasi cuaca sebelum bepergian. BMKG mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, menghemat penggunaan air bersih, memperbanyak minum air putih, serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak terus mengupayakan penyelesaian perkara perceraian melalui proses mediasi guna memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berdamai.
3: Saudara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan perkara perceraian dapat membantu proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Dengan kehadiran suami dan istri, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perceraian dapat dibahas secara lebih jelas untuk mencari kesepakatan bersama. Ahmad menjelaskan mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang membuat salah satu pihak mencabut gugatan dan pasangan kembali rukun. Namun apabila kedua pihak tetap keinginan untuk bercerai, mediasi masih dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan dengan perceraian.
4: Jadi bisa terselesaikan dengan baik tuh perkaranya, satu karena mungkin pihaknya hadir dua-dua. Kalau pihaknya hadir dua-dua itu kan bisa melaksanakan mediasi. Mediasinya mungkin ada yang berhasil sampai dia cabut perkaranya, rujuk lagi. Kemudian ada mediasinya tidak berhasil, tapi mediasi untuk pokok perkaranya seperti perceraiannya karena dua-duanya memang mungkin sudah tidak mau rukun lagi, mungkin perceraiannya tidak berhasil di mediasi, tapi poin-poin lainnya itu berhasil seperti nafkah-nafkahnya, nafkah idahnya pas di mediasi itu sudah jelas ditentukan si suaminya mau kasih berapa. ke anaknya nanti dia mau kasih berapa. Jadi kalau dua-dua pihaknya hadir itu semua bisa ini, bisa lebih jelas perkaranya.
3: Sementara itu perkara perceraian yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak dapat diproses melalui putusan verstek apabila pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Ahmad menjelaskan proses tersebut berpotensi berlangsung lebih cepat, bahkan kurang dari satu bulan sepanjang persyaratan administrasi dan alat bukti telah terpenuhi. Ia menegaskan putusan tetap bergantung pada pemeriksaan persidangan serta pembuktian yang diajukan, bukan semata-mata karena salah satu pihak tidak hadir. Januardi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kasubag Tata Usaha LPP RRI Fak-Fak M. Ezel mengingatkan seluruh pegawai agar bijak menggunakan media sosial di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda Kabupaten Fak-Fak. Imbauan tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi 12 Oktober 2026 di ruang serbaguna LPP RRI Fak-Fak. Ia meminta pegawai untuk tidak menggiring opini di media sosial, terutama terkait pelayanan pemerintah daerah dalam penyaluran air bersih kepada warga yang terdampak kemarau. Ia juga mengingatkan pegawai agar tidak ikut memberikan komentar pada unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah maupun pemberitaan media daring lainnya di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, setiap pegawai perlu memahami posisi dan tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara. Karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan dampak dari setiap komentar yang disampaikan kepada publik. Ia menegaskan bahwa kondisi kemarau panjang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama dari seluruh elemen masyarakat. Pegawai RRI juga diharapkan ikut mendukung upaya penanganan dampak kemarau, termasuk dengan menjaga komunikasi yang baik di ruang publik. Ia menambahkan, pegawai yang belum dapat memberikan bantuan secara langsung setidaknya diharapkan tidak memperkeruh situasi melalui komentar di media sosial.
1: Saat ini kita juga tahu bahwa pemerintah itu terus melakukan bantuan-bantuan, terus melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Kita diminta untuk juga turun aktif dalam membantu. Kalau kita tidak bisa bantu, minimal jangan kita mengganggu bantuan itu. Atau kita banyak mengomentari bantuan itu. Tidak tersilakan mewawancarai masyarakat, silakan mewawancarai dari pihak pemerintah. Sudah biarlah sebagai dibuatkan berita. Kita dipanggil untuk wawancara dialog di sini. Tapi biarlah dalam kita komentari orang lain punya media begitu. Saya katakan kita ini bukan pemerintah, tapi kita ini pemerintah yang mengusulkan ke pemerintah kalau bisa begini. Tidak apa-apa, tapi itu ada yang namanya mengirim opini. Ya kan, teman-teman pemerintah. Jadi tolong kalau kita tidak membantu untuk menyalurkan air itu, ya kita jangan juga membuat sesuatu yang kira-kira seperti tidak setuju dengan pembagian itu.
2: Melalui imbauan tersebut, ia berharap seluruh pegawai LPP RRI Fak-Fak dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana yang kondusif serta mendukung upaya bersama dalam menghadapi dampak kemarau panjang di Kabupaten Fak-Fak. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Fak-Fak pada periode Januari hingga September 2026 cenderung menurun dibandingkan periode yang sama pada 2025. Namun penurunan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan. Ahmad Rafdi mengatakan berdasarkan perbandingan data hingga akhir triwulan 3 2026, jumlah perkara perceraian di Fak-Fak relatif stagnan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan perbandingan jumlah perkara perceraian pada September 2025 dan September 2026 menunjukkan adanya sedikit penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tren perceraian di Kabupaten Fakfak terus menurun.
4: Untuk periode yang sama di akhir triwulan 3, saya rasa stagnan ya setiap tahun. Saya rasa malah cenderung menurun dari tahun lalu untuk kasus perceraian ini. Tapi menurunnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kan nanti kita bisa menentukan apakah tren perceraian di Kabupaten Fakfak ini menurun atau meningkat, kan nanti kita tutup pelaporannya di Desember. Tapi untuk sekarang, untuk periode yang sama September tahun 2025 dan 2026 ini, saya rasa agak sedikit, agak menurun, tapi tidak banyak turunnya dari jumlah perkara.
2: Ahmad Rafdi menegaskan hingga September 2026, kecenderungan penurunan jumlah perkara perceraian masih relatif kecil. Data akhir tahun nantinya akan menjadi acuan untuk melihat apakah jumlah perkara perceraian di Kabupaten Fakfak benar-benar mengalami penurunan atau justru kembali meningkat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar bimbingan teknis peningkatan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi bagi pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih tahun 2026. Kegiatan untuk wilayah Distrik Pariwari tersebut berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 bertempat di Kantor Distrik Pariwari. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Fakfak, Siti Hegemur, meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan baik. Ia berharap para pengurus dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan kelembagaan koperasi. Peserta bimbingan teknis terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota pengawas 1 dan anggota pengawas 2 dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDK MP. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam organisasi koperasi. Bimbingan teknis ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi di tingkat kampung maupun kelurahan. Pemahaman mengenai tata kelola kelembagaan dinilai penting agar koperasi dapat dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan memahami pengelolaan organisasi, pembagian tugas, serta tanggung jawab dalam menjalankan koperasi. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat menjadi bekal dalam melaksanakan kegiatan koperasi di wilayah masing-masing. Saudara, informasi yang baru saja Anda simak tersebut sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk ikuti ruang layanan masyarakat pagi ini, Selasa 13 Oktober 2026, berisikan satu pemberitahuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak. Pemberitahuan pendataan petani pekebun pala Tomandin, program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak, khususnya para petani pekebun pala Tomandin Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fak-Fak melakukan pendataan calon petani calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun, serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dan penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Persyaratan pendataan. Kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kekeringan, dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinat lokasi. 3. Menyampaikan jumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. 4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. 5. Untuk informasi dan pendaftaran, para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WhatsApp 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Bleskadit nomor WhatsApp 0812-4772-2334. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan mengimbau seluruh petani pekebun pala agar tidak menunda pendataan. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala, diharapkan dapat membantu mengoordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita. Jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan, serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan pala Tomandin Fak-Fak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran, dan bangun kolaborasi antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan pala Tomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fak-Fak. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dari Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak
untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun pala Tomandin di Kabupaten Fakfak. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat. Selamat pagi.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pilihan lagu dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Tentunya kami selingi juga dengan informasi ya untuk Anda hingga menuju pada pukul 7 saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ikuti Warta Berita Sentral. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Fakfak semakin tebal dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini pantauan RRI pada Senin kemarin 12 Oktober 2026 menunjukkan kabut asap masih menyelimuti kota Fakfak hingga menyebabkan jarak pandang terbatas. Kondisi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat terutama terkait gangguan pernapasan. Kabut asap yang menyelimuti wilayah perkotaan membuat warga perlu lebih waspada saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Suasana kota Fakfak pada pagi hari juga terlihat berbeda dibandingkan biasanya. Jika pada hari normal, jalanan mulai ramai sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Kali ini, aktivitas masyarakat tampak lebih sepi. Berkurangnya aktivitas pada pagi hari, salah satunya berkaitan dengan diliburkannya kegiatan persekolahan akibat kondisi kabut asap. Kebijakan tersebut diambil di tengah kekhawatiran terhadap dampak kabut asap yang dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan keluhan sesak napas pada anak sekolah. Tidak hanya kegiatan pendidikan, kondisi kabut asap juga mempengaruhi rutinitas sebagian warga di Kabupaten Fakfak. Sejumlah masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut. Terbatasnya jarak pandang menjadi salah satu kendala yang dirasakan masyarakat ketika harus bepergian pada pagi hari. Situasi ini juga menjadi perhatian karena aktivitas di jalan raya membutuhkan kondisi pandangan yang memadai demi keselamatan pengguna jalan. Kabut asap akibat karhutla yang masih menyelimuti kota Fakfak menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan di tengah kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Masyarakat juga diharapkan tetap waspada terhadap paparan asap serta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi jarak pandang dan kesehatan masing-masing. Apalagi pendengar, sudah ada juga ya himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak yang mempengaruhi kualitas udara. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan keluarga, diantaranya batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama para kelompok rentan, diantaranya bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Kemudian jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.

0: Pemerintah lagi gencar dengan program penanggulangan stunting loh.
1: Iya, aku dengar. Tapi programnya seperti apa sih?
0: Salah satu programnya memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko stunting.
1: Oh, jadi lebih banyak fokus ke pencegahan sejak dini ya?
0: Betul. Selain itu, program ini juga melibatkan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala. Jadi, jika ada tanda-tanda stunting, bisa segera ditangani.
1: Bagus juga ya, kalau begitu ada upaya lain yang dilakukan.
0: Perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kebersihan lingkungan juga faktor penting untuk mencegah penyakit yang bisa memperburuk kondisi anak-anak.
1: Wah, programnya cukup menyeluruh ya. Semoga bisa efektif menurunkan angka stunting.
2: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
3: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
4: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
3: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
2: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya revisi undang-undang penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan undang-undang pers. Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat mengatakan, koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Reid Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi undang-undang penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan undang-undang pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
2: Pastikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik itu kan karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
1: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
3: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
1: RUU penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan-wisudawati UT Surabaya

0: untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
1: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya, wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu, pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
0: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
2: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
0: Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme, maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
3: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
4: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
5: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
4: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, di pusat kan? Turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
5: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
6: Yang bekerja, itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini, mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya, kasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada. Bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya, ya kita mau ajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, ya itu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
5: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
3: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan mengoruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
7: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontoramba Muhammad Ahmad Fodail mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metana hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
8: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu fungsinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan apa penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah kedepannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
7: Sementara itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Matmaros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkar Matmaros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
9: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
7: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
11: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
12: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
11: Pasar air, ya moga jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu operasi selama lebih kurang 6 tahun.
10: Sementara itu, selain 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
13: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi pertambangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
10: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
3: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
14: menggunakan dana APBN. Kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak. 18 bulan waktu pelaksanaan.
15: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air IPA tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gundang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RB Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gundang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gundang ke reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
14: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK, kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya, air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Waduk Gundang melalui dua BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan dua.
15: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan dua metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Ciru, dan Saratan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota. Serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krepet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
16: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis 964.
15: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton berkualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
3: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
17: Kami terbesar-besar kuota, jadi investor yang di Batang ini kan sangat banyak dan luar biasa ya.
18: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Eri Wibowo mengatakan, perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
17: Kami dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Batu Bata, informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu satu tahun hanya sekitar 2 meter. Seperti itu sih. Jadi harapan kami semoga nilai kuotanya ditambah, harapannya Indonesia tadi yang 10 bisa jadi 5 gitu, bisa segera diimplementasikan seperti itu.
18: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
19: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Ya memang tentu tidak bisa, belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat jatah kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk bahasa kalau kami ya bisa supaya bisa untuk momen supporting transisi energi juga bisa Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lain.
18: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
20: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
21: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
20: Salah satu pelaku UMKM nasi cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
22: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
23: Ini jualannya apa sih, Mbak?
22: Jualannya nasi cokotnya ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Kan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
20: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, berita sentral selanjutnya dapat Anda dengarkan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk para pendengar yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan serta informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan mendatang informasi dari Kabupaten Kaimana tentang Bupati Kaimana Hasan Ahmad memberlakukan kebijakan work from home WFH atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap yang semakin menebal dan mengganggu kualitas udara di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kaimana nomor 100.3.4/1493/BUP/ tahun 2026 tentang pelaksanaan work from home bagi ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap. Surat edaran itu ditetapkan di Kaimana pada 12 Oktober 2026 dan ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, kondisi kabut asap yang semakin tebal mulai mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Situasi ini juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama gangguan saluran pernapasan seperti sesak nafas dan ketidaknyamanan saat beraktivitas. Pemerintah Kabupaten Kaimana menilai penyesuaian pola kerja diperlukan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan keamanan ASN maupun pegawai. Pada saat yang sama, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan secara efektif. Pelaksanaan WFH dijadwalkan mulai tanggal 13 hingga 16 Oktober 2026. Kebijakan tersebut berlaku selama kondisi kabut asap dan kualitas udara belum memungkinkan pegawai melaksanakan aktivitas kerja secara normal di kantor. Meski bekerja dari rumah, ASN dan pegawai tetap diwajibkan menjalankan tugas serta tanggung jawab kedinasan masing-masing. Mereka juga harus tetap aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja melalui sarana komunikasi kedinasan yang tersedia. Kepala perangkat daerah diminta mengatur, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan organisasi. Setiap ASN dan pegawai juga diwajibkan memastikan ketersediaan jaringan komunikasi agar pekerjaan kedinasan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas, efektivitas, dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian target kinerja masing-masing perangkat daerah juga harus tetap diperhatikan.

0: Resensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan. Sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang. Dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
0: Esensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

0: Aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Gubernur Papua Matius D. Fakiri memaparkan capaian satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Memasuki tahun kedua, pemerintah menyiapkan 9 program prioritas untuk mempercepat pembangunan di Papua. Keduanya menyampaikan materi secara bergantian dalam refleksi satu tahun kepemimpinan di halaman kantor Gubernur Papua pada Senin kemarin 12 Oktober 2026. Dikutip dari rri.co.id, Fakiri menguraikan capaian tahun pertama, sedangkan Aryoko memaparkan agenda pembangunan untuk tahun kedua. Dalam tata kelola pemerintahan, Papua memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 2025. Pemerintah Provinsi juga menetapkan APBD 2026 tepat waktu bersama DPR Papua dan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Fakiri juga menyampaikan capaian Papua dalam penanganan kemiskinan dan stunting serta pengembangan pembiayaan kreatif. Ia menyebut Papua meraih peringkat pertama dalam penanganan kemiskinan dan penurunan stunting pada 2026. Untuk pendengar yang ingin mengetahui lebih jelas terkait dengan informasi ini, Anda bisa baca selengkapnya melalui rri.co.id.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban jiwa yang tinggi. Berbagai faktor pun menjadi pemicu terjadinya banjir. Mulai tingginya curah hujan menyebabkan sungai tidak memiliki tempat untuk menampung air, rendahnya penyerapan air dalam tanah bisa juga terjadi. Sedangkan untuk daerah pantai, biasanya terjadi ketika tingginya daratan lebih rendah dari permukaan laut. Tanpa kita sadari, aktivitas dengan membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar pun dapat mengakibatkan banjir. Namun, ada satu hal yang sangat ditakuti, yaitu penyebaran wabah penyakit. Kurangnya air bersih menambah sederetan penderitaan yang berkepanjangan. Bencana alam seperti banjir tak bisa dihindari, namun dapat kita kurangi risikonya. Dengan memulai dari diri sendiri dan membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar.

membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan pergangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan pergangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, pergangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Pergangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, pergangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, pergangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, pergangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

Pendengar, masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut yang berpotensi membatasi jarak pandang 1 hingga 3 km selama periode 12 hingga 16 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Fakfak juga mengingatkan warga untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Meskipun hujan ringan berdurasi singkat masih berpotensi terjadi. Petugas prakirawan Stasiun Meteorologi Fakfak Tri Maria Isabella menjelaskan bahwa cuaca pada periode tersebut umumnya didominasi kabut dengan angin bertiup dari tenggara menuju utara berkecepatan 4 hingga 15 knot. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar 0 hingga 0,75 meter atau kategori tenang. Meski demikian, jarak pandang terbatas dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan serta operasional transportasi udara dan laut, sehingga masyarakat diimbau memperbarui informasi cuaca sebelum bepergian. BMKG juga mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, menghemat penggunaan air bersih, memperbanyak minum air putih, serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.

resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. How to Win Friends and Influence People, buku klasik yang ditulis oleh Dale Carnegie pada tahun 1936, membahas prinsip-prinsip penting dalam membangun hubungan positif dengan orang lain dan mempengaruhi mereka secara bijak. Carnegie membahas konsep utama yang sangat relevan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Pentingnya memperlihatkan minat pada orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperlihatkan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Sebagai kunci untuk membangun hubungan yang baik, betapa pentingnya memuji orang lain secara tulus dan menghindari kritik yang membuat orang merasa tersinggung. Buku How to Win Friends and Influence People juga membahas bagaimana cara mempengaruhi orang lain tanpa membuat mereka merasa dikendalikan atau dimanipulasi, memahami perspektif orang lain, mencari titik kesamaan, dan berbicara dalam konteks keinginan dan kebutuhan mereka. Pentingnya meminta maaf saat kita salah dan mengakui kesalahan kita dengan jujur akan memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan membangun kepercayaan. Sikap yang tulus, kejujuran, dan kemauan untuk memahami orang lain, kunci membangun hubungan yang positif dan mempengaruhi orang lain dengan baik, sebagai modal sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Penting bagi kita untuk selalu membuka pikiran, mendengarkan, memahami, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Demikian esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Update informasi dari Papua dan Papua Barat masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Berikutnya informasi dari dunia olahraga pendengar. Ini terkait penyelenggaraan Euforia Fak-Fak Futsal Bupati Cup 2026 yang semakin terasa dengan ramainya penonton yang memadati Gor Krapangit Gewap Kabupaten Fak-Fak untuk menyaksikan pertandingan sekaligus memberikan dukungan kepada tim futsal idola mereka. Antusiasme masyarakat terlihat dari sorakan, tepuk tangan dan semangat para supporter yang mengiringi jalannya pertandingan. Penonton datang untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masing-masing, menciptakan atmosfer kompetisi yang meriah di dalam arena. Ketua Panitia Fak-Fak Futsal Bupati Cup 2026, Siti Hajar Uswanas mengatakan, antusiasme penonton menjadi salah satu hal positif dalam penyelenggaraan turnamen yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Menariknya pendengar, kemeriahan tersebut sudah terlihat meskipun turnamen masih memasuki babak penyisihan grup. Goro Krapangit Gewap dipadati penonton yang antusias menyaksikan pertandingan dan memberikan dukungan kepada tim idola masing-masing. Ramainya tribun juga memberikan motivasi tersendiri bagi para pemain untuk tampil maksimal dalam setiap pertandingan. Turnamen yang mengusung tema More Than a Game, Fair Play, Respect and Solidarity menegaskan bahwa futsal bukan sekadar pertandingan untuk memperebutkan kemenangan, tetapi juga sarana menanamkan nilai sportivitas, saling menghormati dan solidaritas. Fak-fak futsal Bupati Cup 2026 diikuti 84 tim, diantaranya 73 tim putra dan 11 tim putri. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 Oktober hingga 14 November 2026 ini menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan menjadi momentum untuk meningkatkan gairah olahraga futsal di Kabupaten Fak-Fak. Updatean informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yap,

makan yang di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

3 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sediaku sebelum hujan dari Idgita baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Salam semangat ya untuk para pendengar yang sudah setia dengan segala aktivitasnya sesuai profesi masing-masing, dan saat ini cuaca fak-fak juga masih nampak kabut. Kami punya informasi ya dari BMKG. Ini terkait dengan informasi peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Mendengar pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di Kabupaten Teluk Bintuni, Bintuni, Wamesa, Guri, Manimeri, Tuhiba, Dataran Beimes, Kaitaro, Kabupaten Teluk Wondama, Wasior, Windesi, Teluk Duairi, Wondiboy, Wamesa, Lumberpon, Guri Wamesa, Ron, Roswar, Nikiwar, Sokjaya, Kabupaten Manokwari Selatan, Dataran Isim, Tahota, dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Fakfak, Bumbrai, Bamdandara, Tomage, Kabupaten Teluk Bintuni, Babo, Arandai, Fafurwar, Tembuni, Sumuri, Aroba, Biskop, Tomu, Kamundan, Wiriagar, Kabupaten Teluk Wondama, Naikere, Rasei, Kabupaten Kaimana, Teluk Arguni Atas, Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Manokwari Selatan, Ransiki, Nenei, Momi, Waren, Kabupaten Pegunungan Arafat, Anggi, Gida, Sururei, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga tanggal 13 Oktober 2026 atau hari ini, pukul 10.49 menit waktu Indonesia Timur.

0: cuaca bagus, macet pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana pagi ini hingga jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2020.